0: Hei, lapo kok merengut ae, Mbak?
1: Aku gak popo kok.
0: Halah, bocok arek-arek.
1: Aku gak popo, walah. Tunggu no yo, sayur kecipir ditaruh di atas meja. Jangan khawatir, aku baik-baik saja.
0: Lelele, lek ngono tok aku ya iso. Kapal berlayar ono sing nyetir. Haji Gofur tuku klambi ukuran M. Ati ambiar gak usah khawatir. Hibur pasar kota nang kota FM.
2: Nah, untuk sobat kota yang hobi pantun atau parian,
3: langsung aja gabungan di program pasar kota. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 hingga jam 10 waktu Indonesia Barat.
2: Selain bisa request lagu, sobat kota juga langsung ikut melestarikan budaya parian Suroboyoan lho, Rek.
3: Pasar kota, parian Suroboyoan.

Walau-walau koma cici radio kota FM Dangdut Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulur sobat kota FM. Alhamdulillah wa syukurillah. Ketemu mana mbak ucap-ucap di program Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Waktu ini awak dewi guyonan. Waktu ini delek seduluran ngeraket no persaudaraan di Pasar Kota. Jenengan sedaya kula kancani wiwit jam 7 jam sedoso siang monggo ingkang ingin selawung gabungan langsung ae nang 567 6923 utawa 561 1416. Jenengan juga seket gabungan wonten WhatsApp Radio Kota FM 0817505881. Gak usah kesuwen, monggo kulonteni wonten Pasar Kota Pantunan Parian Surabayaan.

0: 101,1 Radio Kota FM dan Dute Surabaya Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan
1: Kota FM dan Dutnya Surabaya. Assalamualaikum, good morning abangku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning.
1: Sudah ngopi bang?
0: Belum. Gimana kabarnya?
1: Bisa dikirim tak bang? Hah? Oh belum. Dikirim tak kopinya?
0: Masuk di bluetooth aja.
1: Semoga Bang Ujo sehat ya.
0: Amin, amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Ditarik Bang Ujo.
0: Oke.
1: Beli kayu jati Bang.
0: Siap.
1: Dibuat peti. Petinya orang mati. Orang hidup itu Bang, jangan suka dan jangan sering nyakiti hati. Biar tidak ada rasa dendam di dalam hati.
0: Masuk. Oke, ada lagi Bang Uco.
1: Ada kotoran hewan Bang, dibuat lengo. Isu awan bengi Bang, aku mung awak mung dedungo.
0: Oke, sama-sama dungo.
1: Biar dungo. Sadar dia Bang ya.
0: Oke, masuk
1: saudara. Lagunya dari Cak Dikin Bang.
0: Yang mana?
1: Kesepian.
0: Kesepian?
1: Iya.
0: Oke.
1: Salam salamnya ya. Pertama buat abangku Bejo dan kru-kru. Semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Spesial buat Bang Bejo ini yang sehat ini.
0: Amin.
1: Terima kasih Bang.
0: Oke Bang Ujo. Matur nuwun untuk Bang Ujo ada di kawasan Mojokerto sudah gabung di Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.

0: 14 16 56 76 923. Langsung aja monggo Sobat Kata FM Guyonan Semrawung ya, di Pasar Kota Panturan Parian Suroboyoan, jam itu ngantos mangki jam sedoso siang. Pasar Kota Panturan Parian Suroboyoan.
1: Pasar Kota Panturan Parian Suroboyoan. Kota FM yang
0: dinasirakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yati, dos pundi kabari?
1: Tuku ayam digawe kari. Kari enak rasanya. Alhamdulillah sehat, apik kabari. Tapi nelangso rasanya.
0: Lo kalau mana ya apa ya apa ini ki? Wis kandhane nang gone pulau numpak bis kota, gak usah gu kalau ayo guyonan nang ning panturan Parian Surabaya nang Pasar Kota.
1: Iya Cak Bejo, tuku klayon nang gone Pasar Keputran. Nang Pasar Keputran tuku
0: kato obek lu kato
1: tuku sirsat. Alhamdulillah aku sehat Cak Bejo, masih adikku kalau. Tapi aku senang, alhamdulillah sehat walafiat. Kegiatan agak cak bejo.
0: Nah, nggak ada Pasar Kota tuh kulilin. Lek saya main gabung nang nggak ada Panturan Parian Surabaya nang nggak ada Radio Kota dijamin ake dulu ri. Seng hibur mungkin dulu ri mungkin.
1: Nah, tuh kulit daging cak bejo di Kawirawon. Mangan rawon di campur lonceng. Ayo Cak Bejo kerja lama-lama. Si mengawak tinggi pacar luang ije.
0: Hehehe, asik saudara.
1: Iya Cak Bejo. Mangan telepon, ambil aku kat. Ini apa Cak Bejo, aku ngecepun cari kau angkat.
0: Loh, ini kiris kulo angkat.
1: Iya Cak Bejo. Ya aku senang kau ngelebu. Agak angkat Cak Bejo.
0: Ngeten nggih.
1: Iya, Cak Bejo agak diangkat.
0: Kapan iku?
1: Senin.
0: Oh, wingi nggih.
1: Iya.
0: Nggih, was waktu itu gak anu palingan sampe ne buyar bareng mboten.
1: Gak, Cak Bejo. Suwe aku telepon Cak Bejo gak diangkat.
0: Berarti lek
1: gak ngono lagi.
0: Nggih, gak diangkat iku berarti HP ne antep.
1: Kon.
0: Bun sarapan Mbak Yati.
1: Kurung Cak Bejo. Loh,
0: kok durung ya lho. Pesis.
1: Iya.
0: Sarapane jam pinten? Jam 12. Sarapane jam 12 ta.
1: Enggak, Cak Bejo ya jam 11.
0: Oke, nggih. Lagune napa?
1: Iya, engko aku lagune iki Cak Bejo.
0: Apa?
1: Apa ya? Teras Ceria Cak Bejo.
0: Kenapa?
1: Pelasteri.
0: Pelasteri. Enak nek ku dibotok
1: ni. Oh, enak Cak Bejo. Pelasteri dibuntel godhong.
0: Dibuntel koran mboten angsal ta?
1: Hah?
0: Dibuntel koran.
1: Iki Cak Bejo. Oh, enggak, iki lagu ngene Cak Bejo. Pelasteri dibuntel godhong. Wis tak pacari disaut uwong.
0: Ya apa wong kok nyautan ya? Nang Sepolo terus nang Sidoarjo, Mbak Yanti saiki atine galau mergane wis gak tau dikeki dhuwit belanja jare Cak Gianta. Ya apa?
1: Halo yo. Mangan blembing Cak Bejo, digawe rujak. Mati komentar mati Cak Bejo wergo kan sengaja.
0: Mungkin dicak Cak Gianta. Angsal salam saking Mbak Diandra TV.
1: Oh, waalaikumsalam.
0: Perjalanan rek. Perjalanan ini pokoknya top ini Mbak Diandra TV. Perjalanan ini gak cidek-cidek langsung bangil.
1: Nanti Cak Bejo.
0: Bangil.
1: Bangil. Waduh. Alhamdulillah. Rezeki ini barokah temenan.
0: Amin.
1: Gak berarti lari. Amin. Ya Allah.
0: Ini yang asal apa pesanan sampai nanggungi Suriname Belanda.
1: Alhamdulillah.
0: Ini nanti di pesan ini wong Jepang. Kirim nang Jepang.
1: Lulu.
0: Heeh, cakengane
1: tak
0: pesen. Nggih, akhire kok gak sida dikirim wis batuke nyunyut.
1: Iya. Iki dadi.
0: Waalaikumsalam dari Mas Muhammad Arif.
1: Ya, waalaikumsalam Mas Muhammad Arif. Penyang di Kecak Pejo.
0: Di Sinanguri Tanah Merah.
1: Ya, salam kenal balik. Tanah Merah di sini.
0: Tanah Merah mriku lo Sidotopo.
1: Oh, alah. Tanah Merah Sidotopo. Ya, ya, ya. Okay. Ya, waalaikumsalam.
0: Nggih.
1: Ya iki lagune telah ceria anak Cak.

0: Nggih, Pak Kasian. Mas Toto jarang mlebu, ayo mlebu. Wis mlebu aja bejo.
1: Dereng. Oh, wingi pun mlebet wingi.
0: Oh, wingi ya.
1: Nggih, niki. Mlebet ponan.
0: Oh, iya wingi alhamdulillah, ya. Ya wis ngono cak bejo ya. Kae cak bejo sehat-sehat selalu ya.
1: Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun
0: nggih. Cak bejo ya.
1: Amin.
0: Antanya lagi
1: nih kelas terus
0: kita
1: ngobrol
0: itu apa
1: siap eh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mata nuwun kagem Mbak Yanti Randu Tejo yang ada di kawasan Randu Tejo Cidotopo ya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Together. Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Walau-walau,siji Radio Kota FM dan Duty Surabaya. Sobat Kota FM, pertandingan terakhir di babak 16 besar ya, di mana tadi malam Argentina sukses mengalahkan Mesir dengan dramatis. Sempat tertinggal 0-2, Argentina dengan mental juara akhirnya mampu menyamakan kedudukan bahkan membalikkan keadaan menjadi 3-2. Sementara itu Swiss berhadapan dengan Kolombia berakhir dengan skor 4-3. Untuk Swiss telah bermain imbang 0-0 dalam perpanjangan waktu. Dalam penentuan babak penalti dimenangkan oleh Swiss dengan skor 4-3 dan Swiss akan berhadapan dengan Argentina di babak semifinal. Dan sebagai kita FM, cuaca kota Surabaya dino iki masyarakat Surabaya sing berencana beraktivitas di luar ruangan iso bernapas lega karena perakiraan cuaca Surabaya dino iki didominasi kondisi cerah. Berdasarkan data BMKG, cuaca cerah diperkirakan berlangsung dengan suhu udara sekitar 13 sampai 30 derajat Celcius, sedangkan kelembapan udara pada rentang 38 sampai 89%. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Sutira, selamat pagi. Sehat nggih?
1: Pagi juga.
0: Nggih.
1: Sehat pol-polan.
0: Masih asik. Oke. Okay. Tasih anu, napa tasih seger waras nggih?
1: Alhamdulillah. Nggih.
0: Nggih, waras iku lho. Nggih, waras. Nggih, sakno gendeng mbek mari.
1: Waras. Waras. Sehat.
0: Sehat nggih.
1: Soale rek waras mari mari loro.
0: Nggih. Soale ditakoni mari waras ta, waras ta. Sakno gendeng mbek.
1: Lah,
0: nggih. Pangestunipun alhamdulillah sehat walafiat. Nggih, petang pun di mawon mboten nanti muncul. Enggih.
1: Ya dirimu apa sudah sarapan?
0: Lho, ya napa? Gawa papan digandani studio. Kula lek ditakoni sarapan, dereng sarapan ping pindho.
1: Ping pindho, senengno gurung ping 5.
0: Lho, niku sarapan apa kesurupan?
1: Kesurupan.
0: Lah nggih.
1: Masak sarapan sampai tembus nang kesurupan.
0: Ya Allah, padha. Lah nek saiki sarapan masuk ping 5.
1: Ya kan pertama.
0: Nggih.
1: Ikan goreng karo kopi. Heeh. Oh, susu. Lah kok terus tak kedua. Ringan-ringan sih.
0: Lah kula wis kena susu mawon wis warek nggih.
1: Empat untuk kolok, ngono lho tak bejo.
0: Lah masalahe sing ngeteri sinten?
1: Ya beli sendiri.
0: Tak langi.
1: Belum tanggal 10 sih.
0: Dukune niku nggih saged, cuman mlakune niku ora carasem.
1: Cicilan pansi lho wis lunas.
0: Lho dereng sik tambah maneh. Ya napa? Nggih. Kok jelas justru wonten cicilan panci niku nggarai semangat.
1: Napa cicilan panci?
0: Nggarai semangat.
1: Oh. Bukan semangat lagi.
0: Nggih.
1: Spirit banget.
0: Nggih, nggarai pol-polan iku.
1: Namanya perjuangan hidup.
0: Tuh, temenan, leser.
1: Leser banget.
0: Monggo ditarik.
1: Ya apa pantunannya cak bejo?
0: Dia kata swingin nih gulu.
1: Ah, museum kok berubah ya? Mm-mm. Cak bejo, senyumlah, senyum itu adalah ibadah.
0: Oh, enggak. Tapi wingi kula senyum-senyum ijenan jare wong-wong sungguh biyo pat aja.
1: Jangan sendirian ya, ya diujara sama cak bejo ini lho.
0: Lah iki kula wingi senyum ijenan jare wong-wong cak wis ngombe obat ta.
1: Ah, ya. Jangan-jangan. Nanti itu ketemu Pol PP di Gonang.
0: Nah, dicakup Gonang Loli Posos.
1: Lah ya nang menur.
0: Nggih.
1: Sikok paling ngampek wong gang pitu. Eleng sampean nang gang pitu gak bejo.
0: Gang pitu sinten?
1: Lho, ya sampean biyen sing tak kenal yo. Gang pitu gak bejo.
0: Oh, nggih. Wong e rada seyek.
1: Yang pote ku lho tak gak bejo.
0: Wong e rada seyek nggih.
1: Masuk wis seyek gak bejo.
0: Nggih. Mlakune rada antep ya.
1: Rada antep.
0: Monggo lagune napa Bunda Sutira? Oh, langki lah tapi suwe gak muncul ya.
1: Iya tak jak.
0: Nggih.
1: Saya mungkin masih belum waktunya jak.
0: Oh, dereng nggih. Oh, berarti konten niku wonten waktune to.
1: Kan cek topo.
0: Oh, nggih nggih.
1: Ngumpulno pantun ngono lho jak.
0: Oh, nggih nggih. Wingi
1: nang gak bejo harus pantunan.
0: Tonggo kula nglompok pantun wis akeh ditimbang didol.
1: Apa sejenis karat?
0: Di.
1: Lagi gak bejo.
0: Monggo.
1: Aku kepengin lagu itu lho, ya suka aja ya, cuma ya terlalu sering tapi aku sih seneng.
0: Nggih, napa?
1: Meleleh bahagia.
0: Meleleh.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Meleleh bahagia ya.
0: Oke. Okay.
1: Duet ya Cak Bejo ya.
0: Siap.
1: Duetnya Cak Bejo karena Mbak Yati nanti saja ya.
0: Wow, buyar. Wong wingi Mbak Yati randu tejo begitu munggah panggung tiang-tiang tepuk tangan ya.
1: Tinggal kecil Cak Bejo. Lajari sampean wedak itu beluan.
0: Langi udah kebeluun malah kayak kesemek.
1: Salam cik Cak Bejo.
0: Nggih.
1: Wis ketemu talak kuwi.
0: Sampun siap.
1: Nggih, tak salam riyen Cak
0: Bejo. Monggo.
1: Salam untuk Cak Samsuri, ada juga Cak Giti, Cak Mikan, ada juga Cak Sur, Cak Rindu Kiantanya juga, ada juga, siapa ya? Sangat pilih Pak Sugeng, Pak Punya juga, ada Bang Tejanya juga, ada Bang Erosnya juga, Bunda Yanti, Mbak Ima, ada juga, Nyemlara, Pak Biotonya juga, wonten Mbak Kiantara Tuyi, perjalanan nang juga.
0: Teng Bangil.
1: Boten banget lho, pipi pun memang ini.
0: Oh, ini ku anu Wonder Woman ini ku.
1: Wonder Woman teman. Terus wonten
0: Sinten ya,
1: Cak Ica kesan baru nang kota.
0: Enji, Alhamdulillah.
1: Wong ini lumburnya itu lho, padang gerutuk ini. Sekolah pemuda Melayu nang kone kota kabe Cak
0: Ica. Alhamdulillah
1: Cak Ica.
0: Enji.
1: Ada masa fitnya juga ya. Ada juga siapa mana ya, Mama Eli Agus Cinta, Bunda Farhanya juga, Wista Bayi Cak Bejo,
0: sepertinya
1: ya.
0: Matur nuwun.
1: Untuk Cak Bejo sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bunda Sutira. Cak Sur menganti ono roti ono cengkeh Mbak Yati lho Cak mantane. Wah ke. Sampai ini tajak, termasuk ya, duduk ya. Pak Wiyanto Pandaan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Cak Bejo. Inji, Mas Muhammad Arif, isu-isu cuaca ini cerah, golek kerja sing barokah, kancane sepadu nikah, lah aku ngelamar ae susah. Panas-panas cuaca ini padang, golek wedang ben rasuwung, wis kadung kesno sayang, jebule mung dianggap sedulur, kabeh ketimbang keplang. Cendrawasih Burung Irian Jaya, terima kasih Bunda Sutira. Cak Ahmad Samsuri, Mbak Diandra TV, waduh wis tekan Waru, Bundaran Waru ya Mbak. Matur nuwun. Sehat-sehat Mbak, hati-hati, semoga lancar dalam perjalanan. Pagi-pagi semangat untuk Mbak Ika yang ada di kawasan Gresik. Matur nuwun. Pasar Kota, Assalamualaikum Cak Bejo, Cak Kadir Sate, Bukit. Titip salam buat semua fans Selawas, semua salam kompakan. Belum bisa pari ancak lagi repot, Alhamdulillah Radio Kota sekarang api cering, kapan hari kok kemelesek buat Cak Bejo. Matur nuwun Cak Kadir informasinya, semangat untuk hari ini, laris manis lancar rezeki, amin ya rabbal alamin.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

Radio Kota FM Dangdut Surabaya, Mbak Safitri. Safitri, assalamualaikum. Jak Bejo, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harun Al Rasid dari warga Pancing City Medan hadir isi daftar absen kembali, dan sekalian juga menyapa fans pasar Kota FM Dangdut Surabaya. Jak Bejo, semoga kabarnya dalam keadaan sehat dan semoga aktivitas hari ini berjalan lancar sesuai yang diharapkan. Lapor cuaca di Pancing City saat ini lagi cerah dan lalu lintas lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di assalamualaikum Cak Bejo, sehat selalu. Jakarta hadir request. Oke, Mega Mustika, Mas Ahmad Widori, Cak Sutartong, assalamualaikum Cak Bejo, pasar kota Parian Surabaya, rek warga sawut ratap hadir, salam seduluran mawon, matur nuwun. Selamat pagi Cak Ripto Swasono Pakal, assalamualaikum. Waalaikumsalam Cak Ripto, selamat pagi Cak Bejo dari Pakal hadir. Salam bagi untuk sobat-sobat kota. Cak Bejo selamat bertugas, semoga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Cak Bejo, hadir Medan ya Cak, semangat bertugas, salam Rabu sehat.

Banjarnegara Jawa Tengah hadir Cak Bejo, matur nuwun. Terima kasih untuk Mas Oca Asmawi, Cak Asmawi Awi. Waduh, parian sampean pancen mantep lan bejaji, duwe isi banget Cak. Orang mau kreatif tapi yang gare ati sing ngrungokno dadi adem lan mikir jeru. Ayo langsung ae tak bales parian sampean bentar barami pasar kota nih. Tuku klepon wadahi baki dipangan bareng karo Mas Sony. Lek enek konco sing loman ngekei mesti uripe gak bakal rugi. Menyang sawah nandur pari, parine lemu dadi dawa. Golek mulya ku nuntun ati gak menuruti hawa nafsu dunya. Mangan sego lawuh tempe gak lali sambel pedes rasane. Ake wong ngomong tresno lambene tapi gak paham jowo jerone. Dawa banyu jek sampe kota mampir di lutuku duku. Ayo belajar parian sampe sore Cak Bejo sedang aku yo melu. Parian sampe ngenano lek urip iku butuh seimbang antarane sesama dabi manungso. Hablum minanas lan joko ati teko hawa nafsu. Matur nuwun Cak Asmawi Awi, salam sehat selalu nggih. Matur nuwun Cak Sutartong, selamat pagi. Cak Saat Budiono, Kedung Anyar Surabaya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Bejo, salam buat semua fans Kota FM buat aktivitas. Mbak Briti ke kemarin, salam sehat dan bertugas hadir tamu ramai dan Siti. Makasih Mas Bejo. Sehat-sehat ya untuk Mbak Briti ke kemarin. Dek Sapong, beli Dek Sapong Klungkung tegak hadir. Aba Waisel, assalamualaikum, selamat pagi Cak Bejo, salam sehat bertugas sampai tuntas. Semoga dilancarkan rezeki dan dimudahkan dalam beraktivitas. Matur nuwun Aba Waisel, salam yang sama buat jenengan. Mbak Rubia Jakaria, selamat pagi Mas Amirudin, selamat pagi Kota FM dan krunya, sehat selalu.

Assalamualaikum Cak Bejo, tarik pari anang kerukah tuku pari, tuku makroni nang sido kari. Baik kan guyung akak nang untune ana irisan lomboke barang tak takoni Cak Bejo jarine mari mangan gorengan ute. Tuku bubur karo blewah dodol sepeda payu 2 juta. Atine Cak Jer saiki merana campur kecewa mergane kenal arek dikira wedok tibake waria. Waduh. La ora Cak ya, lanang ora, wadon ora. Ya, giater ibu patut nuwun sehat selalu. Salame kuabe pres salam seduluran sak lawase. Matur nuwun Cak Gianto. Wis ngopi aja, wis sarapan apa gurung?

561-14-16-567-623. Monggo langsung ae gabungan pantunan Parian Suroboyoan.

Dan untuk hari ini libur ya, pertandingan akan dilanjutkan hari Jumat ya, hari Jumat di mana Prancis berhadapan dengan Maroko untuk lanjutan Piala Dunia 2026. Dan cok lali sampean ya, jaga kondisi, jaga kesehatan karena pertandingan ini hampir selesai menuju puncak. Kira-kira sapa sing dadi juara Piala Dunia 2026.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Jih.
1: Pasar kota Parian Pantunan Suroboyoan
0: Enggih. Iki pasti
1: saking
0: Pak.
1: tlatah Nganjuk
0: Wah,
1: menika.
0: alhamdulillah sugeng tepangan Bapak sinten menika.
1: Niki sanes Bapak.
0: Mas. Om.
1: Sanes Mas-mas larang.
0: Oh, nggih, Om mawon, Om.
1: Om orang
0: Nggih.
1: mewah.
0: Nggih.
1: Napa orang miskin?
0: Nggih, orang miskin saged, orang mewah saged, orang males nggih saged, orang meteng nggih saged. Orang metenteng nggih saged. Enjing.
1: Om Damin.
0: Damin.
1: Nganjuk.
0: Mas Damin enjing. Niki telatah nganjuk nggih. Alhamdulillah. Nganjuk pundi?
1: Panjenengan keparing asma sinten?
0: Kula Bejo Oskares.
1: Oh, kula kinten Bejo Loper.
0: Boten, Bejo Loper iku wong kula nul penggemar kula mek setunggal tok e. Nek lover nek ngono kula kathah lah. Ku bojo
1: kono. Setunggal ping. Nggih. Sugeng nindakaken pakaryan Mas
0: Bejo. Mas Ramin sugeng tetep pangan.
1: Sukses lan
0: amin. Karayu. Amin. Doa yang sami buat jenengan sekeluarga Mas Damin. Matur nuwun sampun gabungan wonten pasar kota.
1: Amin. Amin ya rabbal alamin.
0: Pun
1: enten
0: napa?
1: Sekedi
0: hadiah bonus kali dalem kula.
1: Sekedi nggih kanton tenon salam datang di dulur kota lan nek ndelok wayang nek durung weruh lakone takok marang dalang
0: nggih
1: nek roh perawan nek durung weruh wetone takok marang wong tuan atau Mas Bejo
0: lho ya no pojos pokoke
1: santun asale klopo tetap semanten diatur kula.
0: Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagune apa Mas Damin?
1: Lagune Nderek Mawon.
0: Nderek Mawon nggih. Oke. Okay.
1: Nggih, sampun bareng.
0: Nggih, matur nuwun. Alhamdulillah pasar kota ketemuan wong anyar ya. Kapanane ana Cak Supadi sing nang nggone daerah Kepanjen Malang iki mau ana Mas Damin. Dulur anyar nanggone kawasan Nganjuk sugeng rawuh wonten pasar kota Mas Damin matur nuwun sanget.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Sugeng enjang tak pejo.
1: Sugeng enjang atus kum-kum nanggone ka Kediri pari. Assalamualaikum Bunda Mami, despundi kabari?
0: Beli sirsat lan apokat kula kalian panjenengan sehat walafiat. Yes,
1: pokoke sirsat kali apokat nggih.
0: Niku tak pejo. Nggih. Nasi itu sudah biasa.
1: Leres wis des apokat kali sirsat pokoke. Alhamdulillah.
0: Godhong kangkung diuntili. Assalamualaikum.
1: Godhong salam dicancang dadi papat. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar Bunda Mami sehat walafiat. Nggih.
0: Dikundung ta.
1: Dalam? Boten.
0: Boten tami.
1: Cerah. Cerah panas senen.
0: Nggih.
1: Ini lagu
0: Gadang ya. Klaras gaya buntel cengkeh mugi-mugi penjenengan saras lan nyekel doake.
1: Amin ya rabbal alamin barakallah alhamdulillah.
0: Lagunya lagu ini pun teles kebes tak pecah.
1: Teles kebes berarti masuk angin.
0: Nggih. Mari kok dana jap ke.
1: Lawan awan-awan panas kok tik tasik kudanan niki.
0: Kudanan jap ke. Mari
1: Ibu masak apa niki, Bunda?
0: Kula cak bejo.
1: Nggih.
0: Napa cak bejo pokoke kucing kula enten ilang ulame
1: ngoten. Yo ngoten nggih. Allah.
0: Iku tiyang buak-buak ngoten niku lho cak bejo.
1: Nggih.
0: Oh, mesti sering dibuang cak bejo.
1: Ya ngoten.
0: Tapi nggih saken nggih kula paringi maem, kula paringi kula rawat ngoten cak bejo.
1: Nggih. Dadi panti asuhan kucing.
0: Lah nggih. Kanan kiri cak bejo.
1: Lho ala, ya ana.
0: Sering cak bejo.
1: Ngoten nggih.
0: Iye duka tiang-tiang niku.
1: Melayu ni tengene Bunda Mami akhirnya.
0: Iye saat.

0: aja, poe mateng-mateng.
1: Wah, mantep niki.
0: Monggo pinarak.
1: Nggih, nggih, sampun mangke kula kabari.
0: Satu nggih.
1: Nggih, matur nuwun.
0: Kula siapaken?
1: Oh, dereng sak menika benjing sawah. Nggih, matur nuwun Bunda Mami.
0: Sami-sami, mugi sehat sekarang rezeki limpah barokah. Salame kagem sedawa ya mawon. Pak Toto jumpa lagi sama Mbak Eka. Matur suwun.
1: Nggih. Pangestu ini pun buat Bunda Mami di kawasan Gedangan. Wih, pokoknya matang-matang ini pas gitu ya. Assalamualaikum Pasar Kota Prigen hadir juga nginjing Cak Jo Mbak Kiuti. Piye kabari laris manis ya. Sehat walafiat ke Mbak Kiuti Prigen Pasar Kota. Pantunan Parian Suroboyoan.
2: Pantunan Parian Suroboyoan. Kota FM dandutnya Surabaya.
1: Dasar. Sehat tak solikin delosor.
2: Kesar atuh beli peci. Assalamualaikum Bang Haji.
1: Kondeng salam si cancang dadi lima. Ya napa kabar sak niki cak solikin delosor.
2: Kemusola berkisola dan bersolawat. Alhamdulillah kabar pun sehat.
1: Alhamdulillah. Ya sego beras si Pak Piti awak waras cekelan duit.
2: Amin. Jodoh. Beli terasi ke daerah Malang. Hari Jumat ke karantina. Messi hampir pulang. Selamatlah Argentina.
1: Sampai jago mana?
2: Mak pancet Prancis.
1: Prancis ya, besok hari Jumat Prancis ketemu Maroko. Top ini.
2: Iya, pengulangan itu apa? Ulangan.
1: Tapi kemarin kalah. Maroko.
2: Oh, iya Maroko.
1: Iya, Prancis.
2: Ya ulangan itu. Belah dendam Maroko sekarang tapi udah.
1: Bahaya ini Maroko ini kalau anu apa? Oke, siap.
2: Ya pertahannya jago itu Maroko.
1: Langsung.
2: Ya udah kok. Tinggal lagunya.
1: Lagunya apa?
2: Lagunya setetes air hina. Tetes air hina apa setetes?
1: Tetes air hina
2: gitu. Ya dari koplo ya, dari koplo. Ya,
1: dari koplo ya apa sih? Musiknya koplo.
2: Yang koplo, yang koplo.
1: Salami.
2: Ya salamnya barusan pun siapa?
1: Cap itu ada Bunda Mami.
2: Bunda Mami, selamat pagi. Juga ada Mas Ali, Bunda Praha, Bunda Wulan. Bunda Praha, Bunda Patona, Cak ini, Pak Sima. Cak Toto, Cak Rusti, Cak Saksian. Pak Hafid, juga ada Rohim. Oh, siapa lagi? Itu Cak Rembo, Cak Gipi, Cak Gianto, Cak Sarwi, Pak Panakni, Cak Boning, Mbak Ela dan kesemuanya.
1: Yeah.
2: Nah, lagunya dari siapa itu? Siapa itu?
1: Lagunya dari ini Febro.
2: Febro.
1: Febro The Academy.
2: Oke.
1: Oke.
2: Koplo itu ya?
1: Iya, koplo.
2: Punyanya Adela?
1: Oh, belum. Ini enggak ada yang koplo punyanya Adela ini. Gimana ganti yang lain dah?
2: Ya udah enggak apa-apa dari Pak aja. Ya.
1: Oke, siap.
2: Cabut dulu, semoga selalu sehat
1: beserta
2: keluarga. Ayo langsung pamit ke Losor. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Solikin di Losor, jagone Prancis ya. Ayam berkokok. Prancis ketemu Maroko hari Jumat besok tanggal 10 Juli ya, pengulangan pada tahun 2022 ini. 561-1416, 567-6923, Pasar Kota, Pantunan Parian, Suroboyoan.

0: Wis isuk rek. Wae resik-resik iki. Tapi gak afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
1: Apa sih? Isu-isu rame ae.
0: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
1: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
0: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
1: Ba iyo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
0: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
1: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on airs lho.
0: Wah, iya suun, Mbak.
2: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Together. Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Selamat pagi Mbak Ima yang ada di kawasan Ngesong ya. Selamat beraktivitas, mugi-mugi tansah penyaringan seger waras. Prancis karo Maroko, mari narsis gawe klambi koko. Mari narsis gawe klambi koko. Jumatan dong. Terus ya Mas, matur nuwun ya untuk Mbak Ima yang ada di kawasan Ngesong. Bli Arjuni, selamat pagi Bli, sehat ya Bli ya. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Pak Dianto, selamat pagi.
1: Selamat pagi Cak Wedo.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Pasar sehat. Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
0: Oke, sehat
1: Pak. Obat yang terbaik, paling terbaik untuk hati cukup ngrungokno Pantunan Parian Suroboyoan Kota FM Budoyone arek-arek Suroboyo.
0: Monggo Pak D, tarik sehat gi.
1: Alhamdulillah sehat, Cak Bejo, penjenengan dos pundi? Kabare sehat gi.
0: Alhamdulillah sehat wal afiat.
1: Amin. Mugi-mugi sekeluarga penjenengan paling sehat selalu dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu pada Allah,
0: amin.
1: Baik dunia maupun akhirat lah. Mudah-mudahan penjenengan sakit mabrur, hijrah ke Medina Mekah, Cak Bejo.
0: Nggih, monggo Pak D tarik.
1: Nggih, Cak Bejo, matur nuwun. Kula tarik, glodak-glodak.
0: Nggih.
1: Ali-ali tinggo dolanan. Dikon lali mana? Kelingan sepur kloduk dasi ireng yen kepeduk atine seneng Cak Bejo.
0: Nggih, leres. Alhamdulillah.
1: Omah genteng disaponi Cak Bejo, abot enteng kudu
0: dilakoni. Oke. Leres niku Pak D.
1: Nggih Cak Bejo. Bagian dari iman.
0: Nggih.
1: Tinggi wak babat Cak Bejo kalau terusakan campur iwak tahu. Aja sambat nek gurung duwe bojo arep diwayu.
0: Siap. Oke.
1: Okay. Semoga penjenengan kru FM Surabaya semoga Allah membimbingnya di setiap langkah dan dimudahkan segala urusan.
0: Enje monggo lagune napa Pak D?
1: Nggih, Kidung Ati Tangisi Bumi Cak Bejo. Niki favorit kula Cak Bejo.
0: Nggih, lere. Siap.
1: Nggih. Salame kagem bunda-bunda, baik mbak-mbak, tua muda, saya enggak bisa menyebutkan satu persatu namanya. Enje. Maupun bapak-bapak, mas-mas, kakak. Nggih, cekap semanten kemawon. Dalam persahabatan lewat udara yang selalu sebagai pendengar Kota FM sangat setia, mudah-mudahan diberikan sehat walafiat rezeki lancar. Demikian Cak Bejo, matur sembah nuwun.
0: Nggih, Pak D.
1: Nek lepat nuwun pangapurane ingkang kathah.
0: Matur nuwun.
1: Satu nyali wali. Wassalamualaikum
0: warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Matur nuwun Pak Dianto yang ada di kawasan Sido Mukti Krian sudah gabung di Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.

0: Walau-walau Radio Kota FM yang di Surabaya. Selamat pagi, ada Uti Nedeva. Assalamualaikum pagi Kota FM Surabaya dari Kalimantan Timur ikutan gabung. Matur nuwun Uti Nedeva, Cak Witarmoko. Assalamualaikum Mas Bejo. Waalaikumsalam. Dari Rio Tembilahan tadi, selamat pagi menjelang siang. Kirim salam buat fans Kota FM semuanya, ke buat Mas Bejo semoga sehat selalu. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Kota FM Dangdute Surabaya.
0: Enji.
1: Asik-asik.
0: Pak Rusdi, luruskan lurus.
1: Nggih, Cak Bejo.
0: Nggih, pun lurus ta
1: tuku parfum warnane biru. Assalamualaikum, Cak Bejo.
0: Kadang salam. Apa
1: jek lemu?
0: Kadang salam digawe campuran kapur barus. Alhamdulillah, waalaikumsalam. Kula pun kurus.
1: Alhamdulillah kalau ngisi aja
0: gitu. Ini aku wantan sepur lewat ibu wantar.
1: Iya kan, aku masuk kono masih melebu ya. Iya aku rungwe. Kadang-kadang nyanyi bari karaoke bareng paling melebu kono masih
0: melebu. Nge wantar, wangga ditarik.
1: Gaya minyak wangi. Disemprot ke gangge lu ngomong mancing. Jenenge Cak Edo, Cak Bejo ana orkes gak disangoni koyo nangis gulung kuming.
0: Assalamualaikum saking Mbak Santi. Pun salam
1: pantang. Oh, Mbak Santi sing ndi Cak Bejo ya?
0: Niku ngesong. Sing ngesong.
1: Ngesong.
0: Nggih, deretane Mbak Ima ngesong.
1: Oh, Mbak Ima ngesong iki sing ngecek-ngecek
0: iki Mbak. Iya, salam saking Mbak Ika Gersian juga.
1: Oh, ya Mbak Ika Gersian, Mbak Ika selalu always terus yo.
0: Ya selalu
1: always. Tidak pernah nge-fo Mbak Ika.
0: Ya nggih, pokoke.
1: Iya, senengane sing lagu nek ruang yang dari yang iya, ini aku.
0: Kadang nggih yang Uti, yang Kung.
1: Yang Uti. Ayo. Mbak Ima ngesong, Mbak Santi, Mbak Bejo ya. Mbak Santi hubungan ya, Mbak
0: Bejo ya, Mbak Santi. Salam, angsa salam saking Mbak Diandra TV. Lho, wis teko
1: Bangil. Oh, Diandra TV ya lama
0: ya, Mbak. Iya, wis teko Bangil niki. Mari teko Surabaya langsung Bangil.
1: Iya, iku omahe kono Mbak Bejo.
0: Pundi?
1: Mbak Diandra TV kono lho, daran iki. Kopeng ngono sobo ngono bae endi?
0: Nggih.
1: Teko ngono bae Solo 3 ngono Cak Bejo. Nggih,
0: niki sak niki wangsul tenggene Bangil.
1: Bangil.
0: Nggih.
1: Bangil daerah di Pasuruan ngene Cak Bejo.
0: Nggih, Pasuruan Lembang mriku lho.
1: Oh, daerah kono anu kota iku ta apa ana UKS ini Cak Bejo apa?
0: Nggih.
1: Apa sing ngono apa iku? Wah, iku universitas apa iku?
0: Angsal salam nggih saking Pak Dianto.
1: Iya Pak Dianto senengane biyane lagune Kopeng apa
0: Topeng. Salam ake wonten apa Bli Arjunli.
1: Oh iya Bli Arjunli di mana Cak Bejo Bali ya.
0: Bali dan Pasar.
1: Bang Tejo, Mas Solikin Delosor, Mas Hafid.
0: Lagune napa Pak Rusdi?
1: Kulo tak njaluk lagu iki oleh Cak Bejo Lintang Asmoro Cak Bejo kepengin ngrungokno lagu iki.
0: Nggih, tapi lek campur sari mboten saged.
1: Oh, ana iku jane lagune aja gelo iku saka Kus Plus apa iso-iso aja.
0: Sedap.
1: Aja gelo.
0: Aja gelo. Nggih kula matur sirin. Wiwit lanjut.
1: Aku lak wis kondo.
0: Nggih, sampun wonten.
1: Seneng karo aku.
0: Okay.
1: Wong aku iki wong ora duwe isin.
0: Nggih.
1: Nggih, Cak Jon iku mana Cak Jon nggih?
0: Nggih.
1: Nggih. Sanon semuanya lagi mantau. Kota FM semoga semuanya terhibur. Iya, Cak Bejo ya. Oh iya, Pak Cak Gianto juga ya, Pak Gianto. Pak Suma, siapa Pak Cak? Pak Sur, Cak Sur, Cak Bejo ya. Iya, Pak Sugeng dan Pasar. Siapa lagi ya, Pak Jainal Pera. Ya, semuanya Bejo ya.
0: Ya, matur nuwun.
1: Terima kasih, Cak Bejo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rusdi yang ada di kawasan Ngagil, matur nuwun. Sudah gabung di Pasar Kota Pantunan Parian, Surabayan. Selamat pagi juga adik Meisa, kakak Meisa yang sekarang lagi jaga adik Firza di Jivana. Selamat pagi kakak Meisa, jangan buat tangis ya adik Firza nih ya. Sehat-sehat ya, semangat.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Hai Sobat Kota FM, saya Bunda Ani Sing paling mokai mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM yang ke-26. Semoga Radio Kota FM selalu jaya dan menjadi radio dangdut nomor 1 di Surabaya.
0: Satu perjalanan sejuta kebersamaan.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. 26 years together.

0: pasar kota pantunan Parian Suroboyoan.
1: Kota FM yang dute Suroboyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Sur sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Wis sarap.
1: Durung sak lagu.
0: Nyamin kok durung sarapan ya.
1: Ngenteni sak lagu.
0: Oh, ngenteni sak lagu terus sarapan. Masuk, ada kayak cak gitu lagu goreng itu sarapan wis rong piring.
1: Wis. Iku ki ya lagi masa penggemukan.
0: Temenan. Tapi wingi dolada gak lolos ya.
1: Aku ki mau nonton ki yo kuetok wasite ki berat Argentina.
0: Wes kuetok cak, Mas yo gak anu kuetok.
1: Mosok pelanggaran ning anding kotak penalti ne Mesir ngono. Giliran wis wasit maju wis ngegulo kok lagi dicek par pelanggaran ne.
0: Iya, ya sini. Dan ya podo ambek sing nanggone area apa Argentina, pemain Mesir kan ditarik iku sikile padahal abis iku ngegolo ya gak dianulir. Gak dianu far.
1: Gak masuk belah di lupa.
0: Itu salam untuk Mbak Ika Gersian.
1: Iya Mbak Ika, selamat pagi Mbak Ika.
0: Dari Mbak Santi Cak Sur nembe tangi tak kok lemes.
1: Napa Cak?
0: Jare Mbak Santi Cak Sur nembe tangi ta kok lemes.
1: Walas tangi kat wisuk jam 4 itu wis tangi Mbak Santi, nek wong ngene jek merem.
0: Iya. Motoe melek.
1: Tangi mau jam 5 ya.
0: Tangi jam 5 ya. Oke, tarik Cak.
1: Iya Cak, iki Cak. Nek pesen roti nanggone Mbak Santi. Nek adil rombengan moro ae nanggone cece ae ni. Mbak Yati sering sakit hati. Ternyata Cak Gianto sing sering melukai.
0: Loh, iki parah iki, nemen iki Cak.
1: Iya. Meneng-meneng ece iki kek BHP wong Cak Gianto.
0: Lah iya ya apa ya apa. Itu salam untuk Cak Miskan Kebrawan.
1: Cak Miskan nggih, selamat pagi Cak Miskan. Ning bangkingan iki jam piro saiki? Nang kene iki jam 10. Nang kono jam 9 ta jam 8. Iki ya, ben nang Afrika Selatan ya.
0: Heeh. Melak Afrika. Nggih.
1: Ana kawah dicancang nang wit waru. Anak kecipir merambat ning kembang melati. Sak Gianto sambat ngedengi angel turu.
0: Apa aja?
1: Mikir-mikir bingung pilih ndi mergo kabeh pujaan hati.
0: Dadi karo sing Gianto. Ya
1: Mbak Yati apa Mbak Ika.
0: Tak kongkon lah lho kok koyo hom pimpang lho.
1: Digambreng.
0: Kayak arek ujian kene iku lho. Ngitung benik.
1: Iya. A, B, C, D. Oh, tapi benih kabeh iki lu tak kembali mana ya
0: nang kene. Enggak, malah benih mek loro tok kok dadi bingung. Tuku kapur karo paku, tuku pari nang Semarang wingi Cak Serutang duwe aku bareng wayahnya Cak Bejo lah kok belajar ngilang nyare. Cak Gianto.
1: Iya, kok bolak-balik nyaur ya, pas aku wingi sik saru kok. Masak lali
0: ae. Itu salam untuk Pak Dianto Krian.
1: Pak Dianto, ya, selamat pagi Pak Dianto, semangat. Lagunya Denok Kak ya?
0: Lagunya apa? Denok.
1: Denok.
0: Denok apa Genok?
1: Denok. Itu lagunya Cak Dianto kanggo Mbak Yati karo Mbak Ika.
0: Lagunya apa dipersembahkan spesial jadi ini.
1: Iya, kagak iku persis. So, kira-kira sing dadi salah siji paling ya dicakne sepanjang.
0: Iya, lek gak salah siji ya salah loro ya.
1: Iya.
0: Nggih.
1: Nek salah tiga jarak tengah ta ya. Heeh.
0: Gak lulus lek salah tiga.
1: Nek salahne gak cagian to Mbak Ika DCI, Mbak Santi, Mbak Ima, dan Mbak Diandra TV. Iku kok pepeter saja Bangil Surabaya.
0: Ah ya lo Wonder Woman iku ya. Ya.
1: Terus adole gawet ning jejakne si Jarjo ta ning Candi.
0: Ya nang Bang. Nang Bangil jare.
1: Kok pepeter Surabaya Bangil adole gawet ning tengah-tengah
0: ngono. Lah ya digawa gengider kok.
1: Iyalah. Terus dari Cak Miskan, Bunda Mami, Bunda Farhan, Bunda Sutira, dari Pak Sugeng, dari Pak Kosim, Pak Samsuri Kebron, Cak Pendi, Pak Ali, Cak Heri, Cak Wanto, Pak Rofik, Mas Capi, Cak Slamet, Cak Edo, Cak Boneng, Bunda Wulan, Mas Aditya.
0: Nggih. Yo jare Mbak Diandra TV, aku krungu lho ya.
1: Ini Mbak yo nek arang-arang kok seru biru mulai ning Banyul iku lewat Menganti ngono lho. Oh lewat ngono gak bosen ta nek muter lewat Menganti kene kan iso nyangking gawet ngono Cak.
0: Ya iya sik ta iku arang Banyul kok lewat Menganti nang Lamongan ta.
1: Enggak engko terus sampe nang sampe ning Benowo dawet titik ba.
0: Muter ae.
1: Iya, dari Pak Rusdi, dari Kang Ucok, dari Bunda Tanti, wes dari Kuwabe.
0: Kuwabe pres ya Cak ya.
1: Kuwabe pres turun ke sebut di Singapura nih.
0: Niki jare Mbak Diandra, aku dodol nak pinggir dalan Cak.
1: Iya, Cak, nak pinggir dalan yang tengah ya
0: bisa. Ketabrak, iya, saya ini Satpol PP. Ini pun
1: kafe nih pinggir jalan, cuma jalan sawah, jalan.
0: Iya, cari ini siapa? Dari ini Mbak Wahyu apa mana kon lewat Menganti tambang ke bengi tak kau ya?
1: Weh, apa apa ya? Menganti kita apa lampu jalan api tanah lek umur zero.
0: Ye.
1: Muter lewat keringan kon ya kita tengok gini Pak Anto.
0: Siap, matur nuwun Cak Sur.
1: Nggih. Nggih, sak bener matur sur.
0: Nggih. Amin, amin, amin, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Sur menganti Mbak Diandra TV. Alhamdulillah wis teko Bang ya. Oke, lek bali muli hati-hati ya, Mbak. Mugi-mugi sehat, selamat sampai tujuan.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: 101,1 Radio Kota FM dan Dute Surabaya, Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Pasar Kota Pantunan Suroboyoan.
0: Lu alhamdulillah dulur lanang rek.
1: Keto cak sur mang lu
0: cak. Iya. Ketara iki suarane menggeleger ya karaoke.
1: Jajar rumah taruh ngurung nongin. Arang-arang lewat tuh nganti loh, cepet jengun.
0: Nah iya kalau lewat penganti, tapi nang gue bangil kalau lewat penganti apa?
1: Nggak mulai. Mulai aku lewat penganti cepet jengun, nah, mulai.
0: Mulai nih. Yo, yo arah sarasen aja untuk ko lurus saya suatu tuh Surabaya mau terlewat tuh lah penganti.
1: Nelah po. Atau aku.
0: Ya iya.
1: Wong Karim belok ngiri ngene. Lama nganti. Oke. Jajar gak sir mang nek muli ae arang-arang liwat tong nganti ngono. Nek liwat nganti liwat iku ae ngene. Mbak Tari iku lho urus mulon ya beco.
0: Oh iya.
1: Paku won iku langsung gawe melok ngiri. Nah ngene lidah iku. Nah, iku carak menganti san.
0: Wis suwen cek mulek kae.
1: Gue nek bengong tak terojo
0: kuwi. Nah, iya. Untuk salam toko dulur sampean Mas Aditya ya.
1: Dari Cak Semayu ngono arah sambang ngono liwat tol, aja liwat lor, liwat tol kidul dari ngono mangke. Aku ya setuju nek ngono.
0: Dari Mas Aditya ayo, Cak Boneng nang studio nyusul Mas Aji jare.
1: Iya, Cak Boneng gak kok berpel
0: ya opo iki. Penggawean akeh. Dari Cak Sur, Cak Boneng ayo arang-arang lewat lek mampir ya, lek lewat ya mampir lo Cak.
1: Iya Cak Sur yo, wingi tak kon teko gak teko Cak Sur yo.
0: Isin Cak Sur. Tarik.
1: Mancing jare gak koper ngono.
0: Mancing sedang ari, cari ne anu mending mancing.
1: Ayo.
0: Tarik Cak.
1: Cukup jangan kacang Cak Pejo nang pasar menganti. Heeh. Ati ini bingung gak sih rapi.
0: Duh alah.
1: Iba e moro tua po, moro tua nek kadono diri.
0: Wis kadung izin cak ya, wis kadung woro-woro.
1: Ya iya ya, bono diri temen kepikiran. Mbok moro tua nek sapa iku.
0: Ya gianto paling.
1: Cari bue. Iya mas, yang paling yang ngono.
0: Salam tuh ke Cak Gianto ya, muncul.
1: Cak Gianto yang ngono, Cak Bejo, nek dibel ya uang dari apa ika enak
0: ya ngono. Nek dibel, pokoknya nek dibel gak diangkat itu berarti HP ini antep ya.
1: Iya, jadi HP ini awak panas udah HP ini.
0: Lagu ini apa Cak?
1: Lagu ini kayaknya pandangan pertama ya.
0: Pandangan pertama, oke.
1: Iya. Ini teko Arafik ya Cak Bejo. Masuk ke arah-arah Raufi ke rumah.
0: Iya. Siap.
1: Iya, salam ya Cak. Halo, Cak Sur. Mm-mm. Yang ada di Balung Dinding. Ya Cak Sur, semangat Cak Sur. Ada Mas Edo, Mas Aditya, Bunda Wulan. Cak Rimbu, ayo Cak Rimbu. Ada Mak Mujiati, ada Mas Ali, Pak Rusdi, Cak Kasian, Pak Ela, ada Pak Bukedang, Pak Ugeng, Cici Aini, Bunda Sutira, yang aku wabe, Cak Bejo, tanpa
0: kecuali. Oke.
1: Okay. Mudah-mudahan diberi sehat
0: sekeluarga. Amin. Amin, Cak.
1: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak Boneng, menganti matur nuwun. Cak Makruf, waduh, wena, ere Cak Makruf, rek.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Dik dan bercahaya.

0: Pasar Kota Pantunan Parikan Surabaya.
1: Pasar Kota Pantunan Parikan Surabaya. Kota FM nang rute Surabaya.
0: Mesti telat, mesti akhir.
1: Nang Sri mangan Sri Koyo. Mangan Sri Koyo karo mangan sego kule. Tak bejo. Piye kabare?
0: Nang siola tuku sing jenenge Lili. Alhamdulillah kabar kula sae-sae.
1: Pen sae-sae ta?
0: Nggih, sae-sae.
1: Baik-baik patek sae.
0: Lho, ngene swaraku wis cemeter ya, mulai jam 7 sampai iya, ape buyar iki.
1: Wah, iya berarti kok ngeret iki, Mang.
0: Loh, temenan. Ngetril.
1: Terus. Ngetril ya dalane enggak sing kronyel-kronyel ngono iki.
0: Kandhane gak percaya.
1: Ana ngetril gak dalane kronyel-kronyel gak iso diangkat pokoknya.
0: Oke.
1: Iki mang sarapan ta durung iki mang rek. Tapi kok ngarepe iki koyo ana goreng-gorengan ngono ta ono.
0: Komplit iki ana poke sana ote-ote ya apa.
1: Wah. Poke. Arek ndi poke sih?
0: Arek ndoko kono lho ndoko Kupang Song.
1: Ngeseng. Oh arek klambi kuning ta ireng. Nggih,
0: serengan nggih klambi kuning, sir kuning, dukur kuning, sepatu kuning lho. Untune melok kuning.
1: Sing tok kali sing biasa timbul-timbul ya.
0: Iya, cek salam tok. Cek salam tok Mbak Ika Gersian.
1: Iya, Mbak Ika selamat siang.
0: Mas Aditya.
1: Aditya.
0: Saya ojo suwen iki sami
1: buyar. Aku mang mari sarapan tak pedo, sarapan sego goreng, iwak iyo, bali mujair. Mbok cocok mbok enggak ini pokoknya tak pangan ae ngono ne.
0: Iya, gak apa-apa. Sampeyan emang dari apa lo gelem sampeyan?
1: Daripada yoyo lo, daripada kan apa pone?
0: Masuk saudara.
1: Yo wis ngono ae. Parikane.
0: Lagune apa?
1: Lagune iki Mahliga Cinta.
0: Mahliga Cinta. Oke, Bahtera Mahliga Cinta.
1: Bahtera Mahliga Cinta.
0: Siap.
1: Oke, selama iku mau sapa tak boneng ya, Mas.
0: Heeh.
1: Tak boneng, tak sur, tak bulan. Ya, aku waktu kumat mana tak.
0: Makane ta lek nyanyi ku mikir gak usah dilek. Kok nyanyi mikir dilek pisan.
1: Ya, nek gak dilek gak krungu mulai abot. Nek mi yo mikir sering ngono. Mikir kaya dikandoli waktu nek abang gak iso muni.
0: Oke.
1: Iya ada Bunda Mujiati, ada Cak Kianto, Pak Dianto, ada Mang Ujang, ono Mbak Ainun, Mbak Ena, Aimana, ada juga

0: Nasani Pak, Bunda Sutira, ada Mbak Eka, ada Mbak Ella, ada juga yang itu yang punya Ambo, Ambo, Ambo itu dari mana Ambo itu? Dari Ambo Kalista yang ada di Jombang. Matur suwun Pak Jo.
1: Selamat pagi, matur nuwun Cak Edo.
0: Koret-koret ya, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Cak Edo Gading Watu matur nuwun. Cak Sutresna Bojonegoro, selamat pagi Pak Wiyoto Pandaan juga. Ngapunten nggih dulur-dulur. Wancine kula undur diri pamit saking pasar kota. Kula sampun ngancari jenengan jam itu ngantos jam 12 awan. Tetap jaga diri, jaga kondisi. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Matur nuwun sing wis kagungan.
3: Ketemu maneh sesuk nang ngene acara Parian.
2: Pasar kota, Parian Surabayaan.
4: Teh Ajeng.
5: Ciao Mas.
4: Kok semakin
5: Kotak

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Hai Sobat Kota FM, saya Bunda Anis Sing paling bokai mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM yang ke-26. Semoga Radio Kota FM selalu jaya dan menjadi radio dangdut nomor 1 di Surabaya.
0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Hari Bhayangkara HUT Kepolisian RI. Hari Bhayangkara adalah hari peringatan ulang tahun resmi Kepolisian Republik Indonesia yang diperingati setiap tanggal 1 Juli. Hari ini bukan sekadar perayaan biasa, melainkan tonggak sejarah penting yang menandai perubahan kedudukan, tanggung jawab, dan kewenangan kepolisian dalam struktur negara Indonesia. Hari Bhayangkara memiliki latar belakang sejarah, yaitu perjalanan kepolisian Indonesia dimulai jauh sebelum kemerdekaan, tepatnya masa Hindia Belanda. Terdapat berbagai bentuk kepolisian seperti polisi lapangan, polisi kota, hingga polisi pertanian. Namun, jabatan-jabatan tinggi hanya dipegang oleh orang Belanda, sedangkan warga pribumi hanya menduduki posisi terbatas dan tidak memiliki wewenang penuh. Lalu pada masa awal kemerdekaan tanggal 11 Agustus 1945, PPKI membentuk Badan Kepolisian Negara. Pada awalnya, lembaga ini berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dan hanya mengurus urusan administrasi. Sedangkan tugas operasionalnya bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Susunan ini membuat kepolisian belum memiliki kedudukan yang mandiri dan jelas sebagai alat negara pemelihara keamanan dan ketertiban. Kemudian perubahan mendasar terjadi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1946. Dalam peraturan ini ditetapkan bahwa kepolisian negara bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Nama Bhayangkara mempunyai makna, yaitu diambil dari sejarah kerajaan Nusantara, tepatnya merujuk pada pasukan pengawal keamanan dan pertahanan kerajaan Majapahit. Nama ini dipilih untuk mengingatkan bahwa tugas utama polisi adalah menjadi pelindung, pengayom, dan pengawal keamanan masyarakat serta negara sesuai dengan semangat kepahlawanan leluhur bangsa.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Menurut data UNICEF tahun 2021, sekitar 20,9% anak-anak di Indonesia tumbuh tanpa kehadiran ayah. Data ini diperkuat oleh hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas BPS bulan Maret 2024. Yang menyebutkan ada sekitar 15,9 juta anak di Indonesia mengalami fenomena fatherless. Dari jumlah tersebut, 4,4 juta anak hidup tanpa ayah secara fisik, sementara 11,5 juta anak memiliki ayah yang terlalu sibuk bekerja, lebih dari 60 jam per minggu, sehingga jarang berinteraksi dengan anak. Sementara itu, dari sisi psikologi, konselor psikologi di Surabaya, Heri Budi Laksana, menyebutkan 3 jenis fatherless yang dialami oleh anak-anak.
4: Jadi kalau kita ngomong fatherless itu sebenarnya anak itu kehilangan sosok peran seorang ayah di dalam keluarganya. Perannya itu nggak kelihatan. Ada 3 jenis fatherless ya. Ada fatherless secara fisik, fatherless secara emosional, dan fatherless secara fungsional. Yang secara fisik itu memang benar-benar karena meninggal. Kemudian yang secara emosional, itu orangnya ada, tapi tidak ada kedekatan. Kemudian fatherless fungsional. Nah ini adalah hilangnya figur seorang ayah. Kepemimpinannya itu tidak terlihat kepada anak karena salah satu faktornya adalah dominasi ibu yang terlalu besar di dalam rumah tangga. Jadi kehilangan sosok kepemimpinannya.
3: Heri Budi Laksana lantas menjelaskan, fenomena fatherless ini tentu akan berdampak pada tumbuh kembang perilaku anak.
4: Karena ayah ini kan memang adalah simbol kepemimpinan, leadership. Jadi anak itu tidak akan mampu mempelajari keteladanan. Anak saat tumbuh kembangnya itu tidak bisa mempelajari yang namanya bagaimana mengendalikan diri terhadap situasi lingkungan. Dia menjadi semau sendiri. Atau mungkin bahkan secara ekstrim dia juga akan terjebak pada perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan norma, karena tidak ada yang mengarahkan. Biasanya ya, anak yang mengalami fatherless itu, dia kurang mampu menghargai orang lain, yang pertama. Kemudian dia akan bertindak, biasanya mencari otoritas untuk dirinya sendiri, bahwa dia ingin diakui bahwa dia adalah pemimpin. Atau bahkan bisa justru merendahkan kepercayaan dirinya. Dia tidak memiliki self-esteem yang kuat. Jadi sangat luar biasa sekali permasalahan anak yang mengalami fatherless ini.
3: Tingginya angka fatherless ini menjadi momentum untuk kembali mengingatkan bahwa membangun keluarga bukan hanya tentang tinggal dalam satu rumah. Karena anak tidak hanya membutuhkan ayah yang sekedar ada, tetapi ayah yang hadir dalam setiap proses kehidupannya. Ayah wajib hadir.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
0: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
4: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
3: Mau. Tapi dengerin di mana?
4: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Hari Kejaksaan. Setiap 22 Juli, Indonesia memperingati Hari Bakti Adiaksa atau Hari Kejaksaan sebagai momen untuk mengenang perjalanan Kejaksaan Republik Indonesia dalam menegakkan hukum dan keadilan. Tanggal ini dipilih karena pada tanggal 22 Juli 1960, Kejaksaan resmi berdiri sebagai lembaga yang mandiri, terpisah dari Departemen Kehakiman. Sejak saat itu, Kejaksaan memiliki peran penting sebagai penegak hukum, khususnya dalam penuntutan, pemberantasan tindak pidana, serta melindungi kepentingan masyarakat. Mari jadikan momentum ini untuk meningkatkan kesadaran hukum dan bersama-sama menciptakan Indonesia yang lebih adil, aman, dan berintegritas.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane. Cikuy.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Aduh, aku kan mau request kok gak di style-style sih.
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
1: Mbo, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku lho.
3: Oh alah, lek ndelek penyiar sing oke, mbek sering ngewoco requestan di radio Kota FM ae.
5: Pengen dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian? Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 505 881.

Hari Koperasi Indonesia. Tahukah Sobat Kota, Hari Koperasi Indonesia adalah hari peringatan resmi setiap 12 Juli yang menandai tonggak lahirnya gerakan koperasi nasional dan berlandaskan semangat gotong royong untuk memajukan ekonomi rakyat. Hari Koperasi memiliki latar belakang sejarah, yaitu berawal mula pada tahun 1895. Koperasi pertama didirikan oleh R.A. Arya Wirya Atmaja di Purwokerto, berupa bank simpan pinjam untuk membebaskan rakyat dari jeratan rentenir bunga tinggi. Lalu pada masa kolonial, perkembangannya dibatasi Belanda. Baru setelah kemerdekaan, koperasi bisa tumbuh bebas sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan. Koperasi sendiri adalah badan usaha milik anggota, dikelola bersama, bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan semata-mata mencari keuntungan. Bermakna sebagai pengingat bahwa ekonomi Indonesia harus berpusat pada kekuatan rakyat, persatuan, keadilan, dan kemandirian, bukan bergantung pada pihak luar atau penguasa semata. Jadi, 12 Juli adalah Hari Koperasi Indonesia, Yorek. Bukan sekedar hari ulang tahun, melainkan pengingat bahwa kemajuan ekonomi bangsa dibangun dari kekuatan bersama, semangat kebersamaan, dan keadilan bagi seluruh

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

Hari Satelit Palapa. Tahukah Sobat Kota, setiap 9 Juli, Indonesia memperingati Hari Satelit Palapa sebagai tonggak penting perkembangan teknologi komunikasi nasional. Nama Palapa diambil dari Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Padi Gajah Mada sebagai simbol persatuan Nusantara. Sejak saat itu, Satelit Palapa berperan besar dalam mendukung siaran televisi, telepon, pendidikan, hingga penyebaran informasi ke seluruh pelosok Indonesia. Peringatan Hari Satelit Palapa mengingatkan kita bahwa kemajuan teknologi adalah hari dari semangat inovasi dan kerja keras. Mari terus mendukung perkembangan teknologi demi Indonesia yang semakin maju dan terus

0: Loh. Kenapa ini siang-siang kok nangis?
1: Aku overthinking.
0: Loh, overthinking kenapa?
1: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
0: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
1: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
0: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tahu.
1: Maksudnya gimana sih?
0: Digoda yang aku maksud itu Digoyang Dangdut. Program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi, kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin digoda.
1: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
2: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.
3: Royal Music.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Kota Senusantara ya. Kembali hadir di Goda, di Goyang Dangdut Uas. Sik lere. Edisi Rabu tanggal 8 Juli 2026 kali ini Rabunya Sobat Kota ditemani Naya Nika hingga jam 3 sore.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Lagu dangdutan enak, yoi nang digoda. Wah, asik lho, Ren.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut. Wah, asik lho, Re. Halo-halo, Sobat Kota. Selamat siang, selamat bergabung ya di acara Digoda edisi Rabu 8 Juli 2026. Sudah naik buka dengan lagu yang enak. Ya, ada dua lagu, satu lagu dangdut. Ini adalah cover ya, cover lagunya Astrid. Kalau Sobat Kota tahu, mungkin sudah lama ini lagu Astrid penyanyi pop ya, dibawakan oleh Happy Asmara berjudul Terpukau. Jadi kalau Sobat Kota tanya-tanya, ini lagu baru ya Mbak Nai, kok belum pernah diputar? Betul, dibawakan oleh Happy Asmara, ini dangdutnya koplo. Jadi Sobat Kota bisa request lagu Terpukau Happy Asmara di program Digoda sama Pasar Kota. Lalu yang kedua, seperti perasaannya pada siang hari ini ya, rindunya hatiku kepada Sobat Kota, dibawakan oleh Irwan featuring Vira Api. Nah, siapa ini yang request tadi? Ada Beli Arjun Lee. Wih, selangsung di apa tuh? Direspon gitu ya. Langsung direspon dari kawasan Denpasar Bali, hadir bareng FKS lagunya Rindunya Hatiku. Ini salamnya untuk semua keluarga besar FKS, salamnya suehat selalu Mbak Naya, matur suk semua. Jadi ini aku nanti kalau on air request lagi lulu. Ya begini, kalau misalnya Sobat Kota langsung sigap gitu ya, lalu Naya sudah menengok, wah iki beruntung namanya. Ada Mas Yoko Sniper Tegal Gong ya, oke. Mas Nur Yakin, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Salam kenal juga untuk Mas Nur Yakin. Lagunya Sisa-Sisa Cinta dari kawasan Pasar Berbe, ikutan hadir, terima kasih muak. Baik, terima kasih Mas Nur Yakin. Saya yakin Mas Nur Yakin ini orangnya pekerja keras. Dari kawasan Pasar Berbek lah ya, warna-warni tanah pasar. 5676923. Selamat siang di Goda.
1: Wasik Lore.
0: Wasik Lore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Denpasar ada Beli Arjun Lee.
1: Betul
0: tadi. Lagunya langsung sigap aku ya. Apalagi lagunya Rindunya Hati Kue Nak Pol ini. Dari kawasan
1: itu lagu, itu lagu pembukaan, bukan lagu request.
0: Loh, requestnya Beli tadi ku baca ya. Wah, Beli Arjun Lirek. Tadi sebetulnya nanya mau puterin lagu Jangan Ada Dusta Di Antara Kita. Lagu keduanya ya. Tapi nanti aja ya. Deh. Gimana?
1: Ya itu aja.
0: Gimana?
1: Ya, jangan ada dusta di antara kita.
0: Oh, berarti ini balikannya ya. Sekarang ini requestnya Naya ini, Beli Arjun.
1: Salam. Lah iya.
0: Salam, salam.
1: Gimana? Penyiar enggak boleh request.
0: Penyiarnya ini selalu memiliki jatah dua lagu sebagai pembuka ya. Ada Mas Aditya Mahesa Miss Kolikul.
1: Wah, Raja Miss Kolikul.
0: Raja Miss Kolikul.
1: Ntar le penyiar request-requestin yang sopo.
0: Lah iya.
1: Ayo.
0: Kalau penyiarnya ini memiliki hak.
1: Lah iya, request yang Mahesa lah.
0: Lah iya. Silakan.
1: Raja Miss Call gitu.
0: Ini sih tak dulu, tak tengok dulu sih Mas Aditya halal apa enggak ini. Oh iya sih, kemarin harus masuk. Oh, iya. Silakan Beli, salamnya buat siapa saja nih.
1: Salam-salamnya untuk keluarga besar FKS dan fans Kota FM semuanya tanpa terkecuali. Ada Anai Mana, ada Pak Sutoyo, Jak Ma'ruf, Bunda Saneta, Bunda Sutira, Bunda Sutia, terus Solihin Blosor, Jak Selamat tiga-tiganya, Bunga Farha, terus Dai Mangsong, Dian Beratiwi,
0: dapat salam juga ini dari Beli dari Bunda Diantra Tiwi, pantau di perjalanan yeah arah Surabaya. Woi.
1: Ya kan tahu waktu itu ngukur rembong terus.
0: Ngukur rembong.
1: Iya itu. Itu acara itu kan ngukur rembong itu mau mbak.
0: Sampai ngisi jeding buri ya. Sampai kebek banyu nih. Oke.
1: Traktornya juga. Terus yang di Denpasar, Pak Sudin, Mama Nurunya, Bang Tejenya. Semuanya tanpa terkecuali.
0: Baik. Siap, terima kasih
1: ya,
0: Beli.
1: Menayanya, sehat selalu, sukses selalu, panjang umur, murah rezeki, dijauhkan dari musibah.
0: Amin Allahumma amin.
1: Matur suksema. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk penelpon yang pertama, ada Beli Arjuli dari kawasan Denpasar Bali. Naya masih mengundang Sobat Kota untuk meramaikan Digoda kali ini ya. Terima kasih buat Bunda Diandra TV yang lagi bolang. Jadi ini Beli Arjuli, aduh, jurakan dawat ini pasti nih gak ngukur dalan, umba-umba, mbak ngisi ini jeding. Ya itu adalah namanya juga apa ya, ibu rumah tangga. Iya, tapi ada kok diubah kapan hari, ada yang mengubah jadi suatu kota atau suatu negara itu mengubah bukan ibu rumah tangga namanya, tapi pembangun apa ya, peradaban atau gimana gitu loh, kata lain daripada ibu rumah tangga. Luar biasa deh. Oke, antara senyum dan perang tadi ada Mas Wahyu Supriyadi request lagu tersebut ya. Naya siapkan dulu, enak juga ini. Kemudian coba di scroll dari bawah, ada Mas Agung WB Kali Santri, selamat siang, selamat bergabung juga. Mau request lagu Gadis Pendayung, ini versi koplo dari Yus Yunus. Salamnya untuk Mbak Putri, ada Cak Sarwi, kemudian Cak Edo, Bunda Farha, Mang Ujang, Mbak Ella, Mbak Ika, Mas Haris, Mas Hari, kemudian ada Pak Wiyoto, Cik Aini, Pak Jono Tamrin, Abah Kosim, Cak Cipi, Mbak Ima, Mbak Bunda Ani Bohe mungkin ya, sama Mbak Serantir dan Bunda Sutira. Ada Mbak Pit Ameli dari kawasan Kebrown, terima kasih Mbak Pit, silakan mau request lagu apa. Terini Setiawati dari Bandung, request lagunya Bekas Pacar. Salamnya untuk Mia Apsari Bandung, Ami Wibowo, Mbak Toyibi, ada juga Eli Agustin Sidoarjo, Abiroi, mohon maaf, oh betul ya, Abiroi Moker, Pak Jono Tamrin, Ratna Resti Wulujeng, sama Mbak Yeni. Kemudian ada Pak Jono dari kawasan Gresik, lagunya Piring Dibanting. Wus, Piring Dibanting, gelas-gelas retak gitu ya. Woy, salamnya Putri Widayanti, ada Abiroi, ada Mas Syamsul Hadi, Eli Agustin, Miskan Kebraon, Bato Yibi, Pak Wiyoto, sama Teh Rini Setiawati, kawasan Bandung. Bunda Dendra Tiwi lagi pantau di perjalanan, lagunya Eren Takkan Pisah, terima kasih ya. Oke deh, langsung meluncur saja di segmen yang pertama ini, sebuah lagu yang tadi di request oleh Beli Arjun nih, sebetulnya ini switch ya. Enak banget lagunya. Ini adalah lagu Tembang Kenangan, sekarang dibawakan koplo oleh Laila Ayu featuring Andika DI ya. Ada yang mau bergabung lagi? Oke deh, satu penelpon lagi sebelum masuk ke lagu-lagunya ya Sobat Kota. Selamat siang di Goda.
2: Di Goda, wasik re.
0: Wasik re, luar biasa.
2: Assalamualaikum Mbak Naya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Ella. Ella.
2: Gimana kabar ini Mbak Naya?
0: Sampean gak ngerti aku muter lagu apa, huh? Rindunya hatiku lah Mbak Ella, kau sama dirimu iki. Gimana sih?
2: Aduh. Nek rindu-rindu iku salah.
0: Gimana?
2: Mbak Naya sehat ya Mbak Naya ya.
0: Alhamdulillah Naya sehat luar biasa. Kalau Mbak Ella gimana kabarnya hari ini?
2: Iya, meskipun di sini lagi dingin banget, aku lagi suwehat ini Mbak Naya. Ya.
0: Enak ya, berarti cuacanya meskipun terik tapi
2: air itu rasanya ada es batunya gitu.
0: Baik. Hati-hati tapi tetap jaga kondisi. Biasanya kalau dingin-dingin itu malah kepingin nyeruput panas-panas. Nanti sakit tenggorokan ya, begitu.
2: Iya, betul ini Mbak Naya. Biar enggak apa gitu. Suaranya biar katanya Mbak Naya itu gimana itu?
0: Gora-gori.
2: Gora-gori.
0: Ya, oke. Mau request lagu apa nih Mbak Ella?
2: Ya, lagunya Tak Harus Memiliki Mbak.
0: Tak Harus Memiliki, siap. Sambil Naya pilihkan lagunya.
2: Ada ya Mbak Naya, Tak Harus Memiliki.
0: Sebentar, harusnya ada ya, sabar. Tak Harus Memiliki, Tasya. Ada, Tasya sama Gary.
2: Ya,
0: atau Nasya Tasya sama Mas Nopi ini juga enak. Salam-salamnya buat siapa saja.
2: Salam-salam ya Mbak Naya ya. Ya, salamnya buat Pak Kasian dan juga Pak Toto dan juga yang ada di Malang itu Cak Supak Supati nggih. Dan juga Bunda Mami.
0: Siap.
2: Mbak Aini, Mbak Ima, Mbak Siti, Mbak Nur. Dan ke semuanya.
0: Siap, terima kasih.
2: Mbak Naya selalu sehat, barokah umur, barokah rezeki selalu mengalir.
0: Amin Allahumma amin. Terima kasih
2: waktunya Mbak Naya, lagunya saya tunggu.
0: Iya, terima kasih ya Mbak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Ella dari kawasan Kota Dingin ya, Kota Dingin sudah bergabung, luar biasa. Tadi ketika teleponan nih sebetulnya di balik atau di backsoundnya Mbak Ella itu ada kayak titut. Ngono, aku ngerti asine Mbak Ella, aku gak fokus ya. Kepindah, duh lewat rek langganan pentolku ngono. Baik, terima kasih dua penelpon di segmen yang pertama. Nanti kita sambung lagi untuk segmen yang kedua. Masih membuka on airnya lebar-lebar buat Sobat Kota. Yuk, tapi sabar ya, setelah jeda komersil yang satu ini tetap bersama di Goda, di Goyang Dangdut. Wah, asik lho, Rek.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut, asik lho re. Tiga lagu dulu ya Sobat Kota di segmen yang pertama tadi. Ada Jangan Ada Dusta Di Antara Kita, Takkan Pisah yang dibawakan Aaron, dan ditutup sama lagu Tak Harus Memiliki dibawakan secara duet oleh Tasha featuring Gerry Mahesa. Di segmen yang kedua ini silakan yang tadi sudah miss call tapi belum sempat terangkat karena memang lagunya sudah OTW mau diperdengarkan sama Naya. Monggo, silakan yang mau bergabung. Dan tadi info sebelumnya kan Naya sempat, ini ada kok ya, ada suatu negara yang mengubah istilah ibu rumah tangga itu menjadi istilah yang lain gitu ya. Nah ini Naya sudah menemukan ya Sobat Kota. Karena memang Naya sempat membaca beberapa waktu yang lalu. Jadi nama negaranya adalah Dubai. Nah, jadi Dubai ini meninggalkan istilah ibu rumah tangga diganti menjadi pembentuk generasi. No, seperti itu Sobat Kota. Ada apakah nih Sobat Kota setuju jika perempuan dijuluki sebagai pembentuk generasi daripada ibu rumah tangga? Nah, gagasan tersebut disampaikan oleh putra mahkota Dubai yaitu Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum dalam peringatan Hari Ibu di Dubai ya. Sebetulnya sudah beberapa bulan yang lalu, yaitu tepatnya di 21 Maret 2026. Dalam kesempatan itu, dia secara resmi mengumumkan bahwa sebutan housewife atau ibu rumah tangga diganti menjadi generation shaper atau pembentuk generasi. No. Jadi perubahan istilah ini berangkat dari kesadaran Sheikh Hamdan bahwa perempuan itu memikul tanggung jawab yang sangat besar, terutama dalam membentuk keluarga dan membesarkan anak-anak. Seorang ibu tidak hanya mengelola yang namanya rumah tangga, tapi juga sekolahnya, gitu ya. Berikut juga dengan yang jelas semuanya ya, yang berhubungan dengan anak tersebut, termasuk membentuk perkembangan intelektual, emosional, dan sosial anak. Gitu Sobat Kota. Nah, langkah tersebut sejalan nih dengan pendekatan Uni Emirat Arab yang kerap menggunakan bahasa sebagai sarana pendorong untuk perubahan sosial yang lebih baik. Salah satu contohnya adalah penggunaan istilah people of determination atau orang dengan tekad yang kuat untuk menyebut penyandang disabilitas gitu ya. Jadi penyandang disabilitas di Uni Emirat Arab ini disebut sebagai orang dengan tekad yang kuat begitu. Istilah tersebut juga diperkenalkan oleh Sheikh Hamdan sebagaimana dikutip oleh Ed Gulli pada Kamis 2 Juli 2026. Sheikh Hamdan juga menyatakan bahwa istilah pembentuk generasi ini telah dicantumkan dalam berbagai dokumen resmi di Dubai nih Sobat Kota. Menurutnya perubahan yang tampak sederhana ini bukan sekedar pergantian frasa atau simbol, lebih dari itu, jadi perubahan tersebut menjadi sinyal resmi untuk mendorong cara pandang yang lebih luas dan terbuka, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kebijakan, layanan publik, hingga sikap masyarakat. Seperti itu. Jadi kayak lebih mulia gitu loh ya, selain hanya sebagai ibu rumah tangga, ini menjadi lebih mulia dengan kata pembentuk generasi. Memang betul ya. Jadi ada yang bilang bahwa ibu itu adalah madrasah pertama di dalam rumah tangga. Jadi gimana nanti putra-putrinya dibentuk seperti apa, itu berawal dari madrasah yaitu ibu gitu Sobat Kota. Oke, di 0817505888 sudah ramai lancar. Luar biasa, ada Bunda Diandra Tiwi, ini sudah sampai di rumah, katanya langsung selonjoran dan langsung makan apa ini? Langsung mbak sombak, Masya Allah enak banget loh Sobat Kota. Selamat siang Digoda.
1: Digoda, wasik lore.
0: Wasik lore. Waalaikumsalam dari warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ini?
1: Dari Madura.
0: Mbak April.
1: Iya, mana ya?
0: Alhamdulillah, ya Allah. Kemarin kita sudah bertemu lewat Dendang Surabaya, sekarang bertemu lagi lewat Digoda. Boleh.
1: Lah iya, aku kan lihat dari itu status sampean di status Kota FM.
0: Betul.
1: Oh, ternyata Bunda Naya. Allah, ya udah gabungan aja.
0: Oke, terima kasih Mbak April ya. Luar biasa. Iya. Silakan mau request lagu apa ini Mbak April?
1: Lagunya aku pengen request Sauji Saujati.
0: Oh, boleh. Enak. Nah, siapin dulu. Salam-salamnya buat iya. Siapa saja?
1: Selamat siangnya buat siapa ya? Kalau ngerepeannya udah nggak ada, soalnya ngerepean ada di dapur, orangnya ada di dapur.
0: Oke.
1: Okay. Ya Bunda Farah, Bunda Fatona, Neng Ela, Neng Gusti juga, Kak Asto, Mas Ali, Mas Hafid, Udah ke semuanya aja, tahu terkecuali. Salam
0: Siap.
1: sungkem spesial yang punya mendana.
0: Asik.
1: Lagi ngapain? Dan di mana? Sama siapa? Buat benayanya, mata aktivitas. Kalau bilang hati-hati lah, kita tunggu yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak April Yolanda dari kawasan Bangkalan Madura. Iya pokoknya buat lagi mendamba sama siapa, lagi ngapain gitu ya. Kayak lagunya Yolanda pokoknya Mbak April. Oke, kita angkat telepon yang keempat. Selamat, aduh mohon maaf belum jodohnya. Selamat siang digoda.
2: Selamat siang
0: digoda.
2: Oh, asik, Rek.
0: Asik lo, Rek. Dari siapa di mana ini?
2: Dari Tombang.
0: Dengan Bapak siapa?
2: Pak D.
0: Pak D siapa?
2: Pak D Ali Imron.
0: Oh, Pak D Ali Imron. Siap.
2: Apa betul ini Mbak Munaya?
0: Saya dengan Naya, Pak D.
2: Oh, ya.
0: Iya. Terima kasih ya Pak D ya sudah disempatkan untuk telepon di Kota FM. Silakan. Yeah. Nanti biar dikenal sama sobat kota yang lainnya. Jadi semakin Pak D sering gabungan, semakin teman-temannya ini kenal sama Pak D nanti ya.
2: Iya, yeah, iya. Okay. Ini kan masih belum ada yang kenal, cuma penyiarnya saja, ini penyiar dari udara.
0: Siap. Mau request lagu apa siang ini Pak D?
2: Ceritamu dosaku.
0: Baik, saya siapkan terlebih dahulu sambil saya pilihkan lagunya. Salamnya buat siapa, Pak D?
2: Salamnya buat Mbak Puji, Pujiati yang ada di Gedangan Sidoarjo.
0: Iya.
2: Pak Ahmad Darsono yang punya jambu.
0: Baik.
2: Di Mojosari, Mojokerto. Juga Pak Anas Faturrahman yang ada di Ludo, Jombang. Dan semuanya pendengar dari Radio Kota FM dan
0: siap, terima
2: yang
0: kasih.
2: Yang ada di Surabaya maupun yang ada di Bojonegoro.
0: Oke.
2: Saya mereli dari Bojonegoro ini, yang dari Surabaya nggak bisa ini.
0: Baik, terima kasih ya Pak Ade Ali.
2: Ya, terima kasih Mbak Munaya.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Pak Ade Ali Imron dari kawasan Jombang, Sobat Kota ya. Ini adalah salah satu pendengar atau pendengar baru. Sebetulnya sudah lama mendengarkan Kota FM, tapi semakin dekat ini karena sering melihat live-nya kami ya di aplikasi hitam, aplikasi hitam. Aplikasi di mana mungkin secara periodik itu Kak Irsyad, kemudian Kak Rahman, Naya, ada juga Mbak Tari, Mbak Rani gitu ya, biasanya live bareng. Nah, beliau ini adalah salah satu Sobat Kota yang sering melihat live kami. Kita angkat penelpon yang ke sabar-sabar, kita chatting dulu biar bisa didengarkan suaranya oleh seluruh Sobat Kota. Selamat siang, digoda.
3: Asik loh, Rek. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bergabung. Ada Kang Irwan dari kawasan Bojonegoro, betul?
3: Iya, betul. Alhamdulillah.
0: Terima kasih, Kang Irwan. Silakan dari kawasan Bojonegoro jauh-jauh mau request lagu apa ini?
3: Ya, ini jauh-jauh mau request Yauji Yaujati, Mbak.
0: Wey.
3: Dari Cimati Musik.
0: Oke, sudah saya siapin ya lagunya Zauji Zaujati, Laila Ayu featuring Mas Irwan Krisdianto. Salam-salamnya buat siapa saja?
3: Iya, betul. Salamnya yang barusan turun semuanya, ucapannya selamat siang. Ada juga Pak Kasian, ada juga Bunda Fatona. Ada juga Pak Subari. Ada juga Mas Arjunli yang di kawasan Bali sana. Selamat siang.
0: Siap.
3: Ya, buat semuanya aja Mbak Naya.
0: Terima kasih.
3: Lagunya Yaujati tak tunggu.
0: Iya.
3: Buat Mbak Naya juga semuanya yang lagi mendengarkan. Semoga semua diberi kesehatan, panjang umur, lancar rezeki yang barokah.
0: Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada kawasan Bojonegoro, Kang Irwan. Request lagunya ini Zauji Zaujati juga. Luar biasa ya, dua lagu, mohon maaf, satu lagu di request oleh dua orang. Karena memang seenak itu Sobat Kota. Langsung saja meluncur di ruang dengarmu ya Sobat Kota. sebuah lagu yang dipersembahkan oleh Laila Ayu featuring Irwan Krisdianto, Simpatik Musik, Zauji Zaujati.

Hari Koperasi Indonesia. Tahukah Sobat Kota, Hari Koperasi Indonesia adalah hari peringatan resmi setiap 12 Juli yang menandai tonggak lahirnya gerakan koperasi nasional dan berlandaskan semangat gotong royong untuk memajukan ekonomi rakyat. Hari Koperasi memiliki latar belakang sejarah, yaitu berawal mula pada tahun 1895. Koperasi pertama didirikan oleh R.A. Arya Wirya Atmaja di Purwokerto, berupa bank simpan pinjam untuk membebaskan rakyat dari jeratan rentenir bunga tinggi. Lalu pada masa kolonial, perkembangannya dibatasi Belanda. Baru setelah kemerdekaan, koperasi bisa tumbuh bebas sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan. Koperasi sendiri adalah badan usaha milik anggota, dikelola bersama, bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan semata-mata mencari keuntungan. Bermakna sebagai pengingat bahwa ekonomi Indonesia harus berpusat pada kekuatan rakyat, persatuan, keadilan, dan kemandirian, bukan bergantung pada pihak luar atau penguasa semata. Jadi, 12 Juli adalah Hari Koperasi Indonesia, Yorek. Bukan sekedar hari ulang tahun, melainkan pengingat bahwa kemajuan ekonomi bangsa dibangun dari kekuatan bersama, semangat kebersamaan, dan keadilan bagi seluruh.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut. Wah, asik lho, Re. Masih dari kawasan Jalan Citandui nomor 14 Surabaya ya, Sobat Kota. Nah, Yanika bersama dengan Digoda masih setia menemani hingga pukul 15 waktu di Indonesia Barat. 5 penelpon untuk 2 segmen, Neresa cukup banyak juga. Giliran sekarang di WhatsApp Radio Kota FM yang ramai lancar luar biasa, Masya Allah. Ada Mas Wahyu Supriyadi, ada Bunda Ani, bohoy. Kemudian Mas Wahyu, oh iya, Bunda Diantara TV juga terima kasih. Ada Cak Samsul, Cak Samsul dari kawasan Tretes Prigen Pasuruan ya. Ini mau request lagunya, Akhirnya Aku Menemukanmu dari Irwan. Salamnya buat Pak Sugeng, Cak Gianto Rembo, Pak Jono, Mbak Ima Ngesong, Cak Sutrisno. Kemudian Bunda Lili Margo Mulyo, Cak Miskan Kebraun, terima kasih. Ada juga Inako, selamat siang, selamat bergabung. Koko Herci Tralen, mau request lagunya Surat Merah. Siapa ini? Bunda Lili Margo Mulyo, selamat siang Bunda. Mau request lagu Raisa dari Sici. Salamnya buat Mama Joda dan Mbak Dewi Sabla, Mami Dewor, Madam Tioner, Linda, Ica Asolule, Mak Tiri, Tini Endeliawati, Alma Mahira, Bu Elo, dan semuanya anak-anak mesin packing, selamat bekerja, semangat selalu. Buat Mbak Naya, terima kasih dan selamat bertugas. Ada Mbak Dewi Sabla, selamat siang juga Mbak Dewi, dari kawasan Sentong Margo Mulyo, mau request lagunya Gela-Gela. Salamnya buat Mama Joda, Mami Dewor juga Mak Tiri, Alma Mahira, Tini Endeliawati, Bunda Lili, Linda, Bu Elo, Ica, Madam Tioner, dan semuanya anak-anak mesin, salahnya kompak selalu ya Mbak Naya. Siap. Mia Apsari dari kawasan Bandung, lagunya Cinta Sabun Mandi. Salam untuk Pak Jono, juga Mas Ami, Terini, Abi Roy, Mbak Toyibi, Eli Agustin, Pak Wiyoto, sama Mbak Yeni. Ada Mas Ami Wibowo Jakarta hadir, lagunya Gubuk Derita Mbak Naya. Gubuk Derita caranya loh. Siap sih, disiapkan dulu ya Sobat Kota. Silakan. Di kesempatan kali ini tidak hanya request lagu yang kepuluhan ya Sobat Kota, bisa juga request lagu etnik. Ini baru satu loh yang request lagu etnik pada siang hari ini. Ada Bunda Lili dari kawasan Sentong Margo Mulyo tadi yang request lagu Raiso dari Sici. Nah, siapin terlebih dahulu ya, biar nanti tinggal play saja. Kemudian juga ada lagu Tembang Kenang, bukan Tembang Kenangan ya. Sebentar, lagu ini pop, Akhirnya Aku Menemukanmu gitu. Sudah saya siapin juga. Siap? Oke, kita angkat penelpon yang berikutnya. Selamat siang, Digoda.
1: Digoda, digoyang dangdut. Wah, asik lho, Rek. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mas Solehen.
1: Iya, betul. 100 ribu.
0: 100 ribu aja, Rene. Gimana ini Mas Solehen lagi? Ngapain? Makan siang ataukah laya-laya atau gimana?
1: Alhamdulillah lagi pas laya-laya ini.
0: Lagi pas laya-laya.
1: Panas
0: laya-laya.
1: Full.
0: Panas full? Wah, iya. Baik.
1: Mbak Naya lagi apa ini?
0: Lagi bicara sama kamu, ya
1: oh,
0: kan?
1: Oh, ah. Kirain aku lagi siaran.
0: Lagi siaran, ya. Betul. Sambil ngomong.
1: Oh, lagi siaran. Karena aku laya-laya juga.
0: Baik. Oke, kena laya-laya ya apa? Laya mau kursi ini dukurin ini lah, iya. Oke, terima kasih Mas Solikin. Mau request lagu apa siang ini?
1: Aku pengen request lagu itu. Apa itu?
0: Apa tuh?
1: Praban Tisang, pernah aku request, udah ini ya, aman ya.
0: Gimana judulnya?
1: Praban Tisang.
0: Tulisannya gimana itu ya? Pra, P-R-A.
1: Ya, P-R-A-B. B-E-E-N, Praban.
0: Sebentar, Maya cek terlebih.

0: siapa itu, Pak Toto, Bu Meme, dan ke semuanya.
1: Dan
0: tanpa
1: semuanya
0: Wahid,
1: ya.
0: Rohim, Rohim, semuanya okay. Tanpa terkecuali.
1: Oke, okay, selain Prabendisa, yang lainnya dulu coba. Naya nanti coba sounding lagi ya.
0: Oh, itu penyanyinya Tony, Mbak.
1: Oke, okay, iya. Tapi selain itu, selain Prabendisa ini, yang lainnya, monggo.
0: Apa yang tiga, Mbak?
1: Bagaimana?
0: Apa
1: Abayang
0: yang
1: Diga, baik. Oke, salam-salamnya sudah ya.
0: Oke, untuk
1: Baik.
0: Mbak Naya, salam sejahtera, selalu jaga hatimu di udara.
1: Oke, terima kasih, Mas
0: Terima kasih,
1: Solikin.
0: Kak Mbak Naya nikah. Yuk, langsung pamit, gelosor. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Solikin dari kawasan Bangladesh atau Bangkalan Desa sudah bergabung. Lagunya tadi ada dua pilihan ya, kalau nggak Abayang Dike, itu Prabendisah gitu dari Tony. Baik, coba Naya cek terlebih dahulu ya. Yang apa ready yang mana? Baik, untuk penelpon berikutnya, selamat siang di Goda.
2: Di kota, di koyang dangdut, wasik lho re.
1: Wasik
2: Assalamualaikum.
1: re. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cak Gianto Rainbow. Sebentar, suaranya double-double ini Cak Gianto.
2: Double-double ya, apa, Mbak?
1: Maksudnya suaranya tadi kayak ada suara dari radio atau apa gitu ya. Atau mungkin seperti loudspeaker gitu loh Cak Gianto, bukan ya?
2: Oh, Kak.
1: Aman ya, baik. Cak Gianto Rembo dari kawasan Bangkingan, selamat bergabung. Silakan. Mau request lagu apa ini, Cak Gianto?
2: Lagune Cuma Kamu ya, Mbak Naya.
1: Cuma Kamu, sebentar ya. Silakan, sambil Naya pilihkan lagunya, Salame, monggo.
2: Salame buat Mang Ujang, Cak Ari Sambikerep, Cak Sur, Cak Samsuri Kebraon, Cak Ali, Pak Rusti, Pak Toto, sampai jumpa. Cak Ido, Bang Ucol, Pak Jumati, terus Cak Solihin, Delosor, Pak Dianto, Cak Satrio Basuki, Pak Bugedang, Abah Kosim, Cak Afid, Pak Kasian, Koko Eri, Cak Miskan, Cak Jiti, Bang Eros, Mas Rizal, Mas Aditya,
1: iya.
2: Mas Heru, Mas Samsul Hadi, Cak Boneng, Pak Sugeng, Pak Suden Pasar, serta Bunda Nurul. Terus Bunda Mujiati, Bunda Fatona, Bunda Sutira, Bunda Farhao, Mamami, Bunda Waris, Mbak Dian Pratiwi, Mbak Ainun, Mbak Yati, Mbak Wiji, Mbak Yanti, Mbak Ika Gersian, Mbak Widya Priken, Mbak Putri Priken,
1: siap.
2: Mbak Aprilia Maduro, Mbak Selamat Cici Aini, Mbak Tanti Pumbungan, Mbak Ima Wiyung, Mbak Ima Ngesong, Mbak Santi, Mbak Nur,
1: baik.
2: Wes dan semuanya seduluran Salawasi. Ada lagu nih Mbak Naya.
1: Ada, lagunya Cuma Kamu sudah Naya siapin gitu Cak Gianto.
2: Oke, buat Mbak Naya sehat selalu, dimudahkan rezeki.
1: Amin Allahumma amin.
2: Mati-hati, ojo kakan kikil pedes, masu pedes. Ya wis ngene Mbak Naya tak ingati apa sih Bo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cak Gianto Rembo ya dari kawasan Bangkingan Surabaya Barat sudah bergabung, katanya Mang Ujang. Terima kasih Cak Rembo, salamnya begitu. Ada Cak Surah menganti nang Mojokerto tuku Bandung Cak Gianto opo Cek Maca gawe areng. Baik, Cak Sur kin di sini layo Cak Sur. Ini gak tahu gabungan iki lho Cak Sur menganti. Ada Mbak Putri Widayanti, selamat siang, selamat bergabung ya Mbak Putri dari kawasan Prigen juga nih. Marcos lagune Muskurane. Oke, versi koplo. Salamnya buat Pak Ahmad Syamsuri, Abi Roy, Pak Wiyoto, Bunda Lili, Mbak Ima Ngesong, dan Mbak Shanti Shalala. Luar biasa. Baik, sementara itu dulu ya Sobat Kota, dua penelpon di segmen yang ketiga dan beberapa WA sudah Naya bacakan juga gitu. Karena dari tadi kan sudah didominasi sama lagu koploan, lagu etniknya belum keluar sama sekali. Langsung kita dengarkan bersama-sama yuk sebuah lagu dibawakan oleh Divalina Indra featuring Cak Fendi Adela, Raiso Dadi Siji untuk Sobat Kota.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Wis isu, rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
4: Apa sih? Isu-isu rame ae.
3: Iki lho, kate dangdutan ae premium kabeh.
4: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
3: Radio apa iku mbak? Peh, masalah ya aku ndak duwe radio mbak.
4: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
3: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono mbak?
4: Iyo, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
3: Wah, iya suan mbak.
5: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Okay.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Masih bersama Digoda, Digoyang Dangdut. Wah, asik lho, Re. Luar biasa ya, Sobat Kota. Sebuah kompilasi lagu antara etnik dan kepulauan di segmen yang ketiga tadi. Ada apa aja? Tolong di absen Mbak Naya, betul. Biar nanti nggak akan di request lagi gitu ya. Kalau mungkin sekarang baru saja gabungan. Ada lagu Raiso dari Sici, kemudian para band Disa. Nah, dari Tony Aldiansyah, ini adalah salah satu lagu etnik Madura, Sobat Kota. Cuma Kamu, dan ditutup sama lagu Bekas Pacar yang dibawakan secara uenak oleh Mbak Nurma Paeja. Sebuah lagu yang sangat familiar ya di telinga kita semuanya nih, Sobat Kota, Bekas Pacar. Enak ya, maksudnya tuh kalimatnya tuh sederhana, tapi mengena gitu. Sebuah lagu yang dipopulerkan salah satunya oleh Imam S. Arifin gitu ya. Ada juga dibawakan oleh Hamdan ATT seperti itu, dan beberapa artis dangdut yang lainnya, bahkan versi koplonya banyak pol, Sobat Kota. Ada yang dibawakan oleh cewek, cowok, dan lain sebagainya. Baik, di WA ini sudah ramai lagi. Cak Gianto, terima kasih. Inaku juga, ada Mbak Wahyu Jivana, radioku dari pagi belum mati. Wih, mantap. Loh, istimewa ini ya Mbak Wahyu. Mau request lagunya Jambu Alas Mbak Naya. Jambu Alasnya mau yang apa? Mau yang versi santai ringan atau yang versi gedruk-gedruk? Waduh, versi gedruk katanya. Kemudian ada Mang Ujang sudah tadi. Cak Miskan, ya Allah Mbak Naya. Cik Tas Dimoco. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Miskan dari kawasan Kebrown ya. Mau salam-salam untuk Cak Gianto, ada Mas Syamsul Hadi, Mbak Putri, Mas Ahmad Syamsuri, Pak Jono, Pak Wiyoto, Pak Sugeng, Mang Ujang, Abi Roy, lagunya Hello Hello. Hello Hello ini yang apa? Hello Hello Hello gitu ya. Buat Mbak Naya selamat bertugas. Kemudian ada Mas Aditya Mahesa, terima kasih Mas Aditya. Ini bersama, oke, lagunya Deno, salamnya beres buat fans Kota FM tanpa terkecuali dari Mas Aditya Kedamaian. Ada Abi Roy, halo selamat bergabung Mas Abi dari kawasan Mojokerto hadir. Salamnya untuk Mbak Toyibi, juga Pak Po Gedang, Pak Jono Tamrin, Mas Syamsul Hadi, Mama Eli Agustin, Pak Putri Widayanti, Mbak Rini, Mbak Mia Apsari, buat yang bertugas terima kasih. Kemudian tadi ada Koko Heri ya. Koko Heri mau request lagunya Surat Merah. Salamnya buat semua FKS, matur nuwun. Kemudian ada Pak Wiyoto dari kawasan Pandaan hadir, mau request lagunya Kerinduan. Salamnya buat Ning Rara, juga Mama Eli Agustin, Pak Jono, Mbak Putri, Bunda Fatuna, Bunda Sutira, Mbak Toyibi Tanjung Sari, selamat siang dan selamat beraktivitas. Ning Rara Sidoarjo dan Bunda Rara dari kawasan Sidoarjo, Jawa Timur. Salamnya untuk Pak Wiyoto, ada juga Cak Mat Prada, Pak Pogatot, Mama Eli Agustin, Umi Tretes, Mbak Mia Ramadhani, Bunda Mimi, Bunda Sutia, Bunda Sutirah, Mbak Diandra Tiwi, buat Mbak Naya juga terima kasih. Wow, oke. Okay. Kita scroll-scroll lagi ya, Sobat Kota. Baik, waktunya kita merapat di Facebooknya Kota FM Surabaya. Di sana sudah mulai ramai lancar aktivitasnya. Terima kasih yang sudah memberikan atensi ya, Sobat Kota. Baik lewat on air, kemudian WA, serta di Facebooknya Kota FM Surabaya. Kita refresh dulu, biar adil, maka yang disapa adalah yang kirim komentar duluan. Ada Abah Waisel Samplangan, Gianyar Bali, terima kasih Abah. Mas Ripto Swasono Pakal, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cak Kabul Pulung, waalaikumsalam dari kawasan, merapatkan barisannya ke Digoda, oke. Ada Dadok Semaron, Ayahanda Bilkis. Kemudian lanjut ada Mas Pardanis dari kawasan Bojonegoro, lagunya Dasi dan Gincu. Hartono dari Jakarta Utara hadir, salamnya sehat buat semuanya saja. Lanjut Mbak Yeni Kartika atau Mama Hori dari kawasan Medan, Sumatera Utara. Joko Speed, selamat siang. Reni Rantina juga selamat siang dari Medan hadir. Kemudian Mas Aditya Mahesa, Juragan Krop-Kropan. Lanjut ada Sony Anderson, halo selamat siang kakak, terima kasih dan sehat selalu ya, amin. Kemudian disusul Mas Senario Reni dari kawasan Kidul Kediri Utara hadir. Lanjut Bang Doni dari Cikampek, Tumuyum Virgo dari Medan juga. Siapa nih? M. Jamani Simo dari kawasan Pare Rejo Bonjok, Gading Rejo Pringsewu, Lampung hadir. Salam kenal ya mas. Ada juga Mas Sadine, Halo, selamat petang bos. Selamat bersiaran kembali. Oke, hati-hati, jaga kesehatannya bos. Oke, terima kasih Sadine. Ke apa lagi nih? Loh, nama akunnya lo ya. Lanjutkan settinganmu karo kowe lah. Oh, karo kae. Lanjutkan settinganmu karo kae. Nama akunnya lo. Ada Tumiar Idawati Medan, terima kasih. Kemudian ada juga Adek Widya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagunya Aku Rapopo versi koplo. Salamnya Pak D. Jono, Kakek Supadi, Pak D. Sugeng, Om Rizal Kelabu, sama Cak Gianto Rembo, Mbak Putri sudah. Kemudian tadi siapa ini? Mak Emroi Jombang lagi pakai baju biru. Terima kasih ya. Di sana dia mau nyolek Cak Taufik Tas, Cak Hadi Prayitno, Wong Tretes, Mbak Rena, sama Bunda Ati SBY dan Mas Fajar Yulianto. Selamat siang Digoda.
1: Selamat siang Digoda. Asik, Re.
0: Asik lho, Re. Ada Cak Satrio dari kawasan mana sekarang ini?
1: Ini kawasan Prigen.
0: Oh, di rumah Abah. Berarti
1: Mbak Naya, aku tanya. WA-nya itu ditelepon enggak kena ya?
0: WA-nya bisa Cak Satrio, tapi kan juga gantian dengan yang lainnya ya, seperti itu. Jadi harus iya, jadi harus gantian lagi baca WA.
1: Aku kan enggak ngerti, soalnya monitornya kan enggak bisa denger.
0: Boleh.
1: Streaming gitu.
0: Bisa.
1: Jadi si Cia itu bakal ruwet nih enggak.
0: Bisa Cak Satrio ya, tapi memang ada kesempatan untuk baca WA juga, interaksi yang lainnya gitu ya. Dibagi.
1: Iya.
0: Silakan. Iya, betul. Silakan, mau request lagu apa ini Cak Satrio?
1: Lagunya Gerhana dalam cinta tadi.
0: Betul. Ada. Bisa, Gerhana dalam cinta ya. Nah, siapin dulu. Salam-salamnya buat siapa?
1: Ada Pak Gianto, Singwi Banggingan, juga ada Cak Solikin, juga ada Pak Sugeng, Pak Jono, Pak Bugedang, juga ada Mas Ali, Cak Idu.
0: Betul.
1: Juga ada lagi Bang Arjuni juga yang di Denpasar.
0: Iya.
1: Juga ada lagi Bu Mami, Bunda Fatona. Semuanya saja.
0: Semuanya ya.
1: Mbak Naya ya.
0: Terima kasih.
1: Tak tunggu lagunya Mbak Konjo-Konjo.
0: Siap.
1: Santai Mbak Naya. Yesun Mbak Naya ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Cak Gianto, Cak Satrio, sampai Cak Gianto lagi. Cak Satrio dari kawasan Tretes tadi ya, atau di kota di Prigen gitu. Sedang berkumpul bersama keluarganya. Lagunya Gerhana Dalam Cinta, duet Tasya Rasmala dan Andi Kade sudah nasiapin. Baik, langsung meluncur lagi di ruang dengarmu semuanya nih Sobat Kota. Sudah lagu koploan sudah, sekarang Iya, terima kasih yang baru bergabung lewat WA ya. Lagu koploan sudah, berarti sekarang waktunya lagu etnik lagi. Dinda Teratu featuring Delva berjudul Jambu Alas untuk Sobat Kata.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Menurut data UNICEF tahun 2021, sekitar 20,9% anak-anak di Indonesia tumbuh tanpa kehadiran ayah. Data ini diperkuat oleh hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas BPS bulan Maret 2024 yang menyebutkan ada sekitar 15,9 juta anak di Indonesia mengalami fenomena fatherless. Dari jumlah tersebut, 4,4 juta anak hidup tanpa ayah secara fisik, sementara 11,5 juta anak memiliki ayah yang terlalu sibuk bekerja, lebih dari 60 jam per minggu, sehingga jarang berinteraksi dengan anak. Sementara itu, dari sisi psikologi, konselor psikologi di Surabaya, Heri Budi Laksana, menyebutkan tiga jenis fatherless yang dialami oleh anak-anak.
2: Jadi kalau kita ngomong fatherless itu sebenarnya anak itu kehilangan sosok peran seorang ayah di dalam keluarganya. Perannya itu nggak kelihatan. Ada tiga jenis fatherless ya. Ada fatherless secara fisik, fatherless secara emosional, dan fatherless secara fungsional. Yang secara fisik itu memang benar-benar karena meninggal. Kemudian yang secara emosional itu orangnya ada, tapi tidak ada kedekatan. Kemudian fatherless fungsional. Nah ini adalah hilangnya figur seorang ayah. Kepemimpinannya itu tidak terlihat kepada anak karena salah satu faktornya adalah dominasi ibu yang terlalu besar di dalam rumah tangga. Jadi kehilangan sosok kepemimpinannya.
1: Heri Budi Laksana lantas menjelaskan, fenomena fatherless ini tentu akan berdampak pada tumbuh kembang perilaku anak.
2: Karena ayah ini kan memang adalah simbol kepemimpinan, leadership. Jadi anak itu tidak akan mampu mempelajari keteladanan. Anak saat tumbuh kembangnya itu tidak bisa mempelajari yang namanya bagaimana mengendalikan diri terhadap situasi lingkungan. Dia menjadi semau sendiri. Atau mungkin bahkan secara ekstrim dia juga akan terjebak pada perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan norma, karena tidak ada yang mengarahkan. Biasanya ya, anak yang mengalami fatherless itu, dia kurang mampu menghargai orang lain, yang pertama. Kemudian dia akan bertindak, biasanya mencari otoritas untuk dirinya sendiri, bahwa dia ingin diakui bahwa dia adalah pemimpin. Atau bahkan bisa justru merendahkan kepercayaan dirinya. Dia tidak memiliki self-esteem yang kuat. Jadi sangat luar biasa sekali permasalahan anak yang mengalami fatherless ini.
1: Tingginya angka fatherless ini menjadi momentum untuk kembali mengingatkan bahwa membangun keluarga bukan hanya tentang tinggal dalam satu rumah. Karena anak tidak hanya membutuhkan ayah yang sekedar ada, tetapi ayah yang hadir dalam setiap proses kehidupannya. Ayah wajib hadir.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio Anggol.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Lagu dangdutan enak, yo nang digoda. Wah, asik lho, Ren.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut, asik lho rek. Lagunya mix ya Sobat Kota. Ada lagu etniknya ada, koploan juga ada. Sama lagu koplo manja, Muskurane, yang tadi dibawakan oleh Tasya featuring Gery Mahesa. Selamat siang Digoda.

0: digoda.
1: Digoda. Digoyang-goyang deh. Wah, asik loh, Re.
0: Wah,
1: asik.
0: Asik loh, Re. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cak Ali. Akhirnya, talah. Masih nomor songo.
1: Selamat sore,
0: Wak Naya. Wah, alhamdulillah. Selamat sore atau selamat siang menjelang sore, Cak Ali. Dari
1: ini
0: kawasan Benowo.
1: Ini sudah catat laku enggak ini, Mbak Naya?
0: Masih. Oleh.
1: Alhamdulillah.
0: Mau request lagu apa ini? Silakan.
1: Anak yang Malang aja, ya.
0: Anak yang Malang bisa.
1: Iya.
0: Salam-salamnya. Wah.
1: Salam ya, Mbak. Oke. Okay. Saya Satria tadi. Mas Arishin, Mbak Aprilia.
0: Baik.
1: Mas Aditya, Bang Ujang. Itu juga saya berkerap, Mas Hafid, Bunda Wajiati, Bunda Ida, Bunda Wulan, Bunda Farha, Bunda... Itu Bunda Patona. Apa lagi ya? Dan semua. Pak itu, Cak Arishin berkerap dan semuanya.
0: Cak Arishin berkerap.
1: Nah, ya, terima kasih banyak. Semoga Mbak Nesya Tuhan Tuhan Tuhan Tuhan Tuhan Tuhan Tuhan Tuhan Tuhan Tuhan Tuhan Tuhan Tuhan Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasik.
0: Wasik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Cak Ali. Dapat salam dari Koko Heri Citralen. Cak Ali. Wasik. Gitu. Inako terima kasih. Ada Cak Sis. Saleho. Siang, selamat siang Mbak Naya. Pantau Mawon karo Utaati Sepeda. Ya, terima kasih ya. Sudah selalu pantau acara Kota FM ya Cak Sis. Sebentar. Kita scroll lagi. Aman ya. Sekarang masuk dulu di Facebook. Atau fanpage Kota FM Surabaya. Sampai mana tadi? Wes, Mbak Putri sudah, Emrois Jombang, ada Nova hadir. Ada Syab Rashidin. Di mana ini? Syab Rashidin Tembung Sumatera Utara. Mas Gendut Santoso, ada juga Bobo, Vera Kumala Gestro dari kawasan mana ini Mbak Kumala? Sudah ya, Bobo juga terima kasih. Lanjut ada Mas Syamsul Hadi, Ferry Sutarja, selamat siang, selamat bergabung. Ini apa ini, mencinta tapi tak dicinta. Senggol pendengar emas, gelombang Kota FM, ada Kak Tanti Pumpungan, Mas Pak Rahmat, Mas Aditya Mahesa, juga Bunda Diantara Tiwi, serta Mbak Ika Gersikan ya, terima kasih. Cak Bramanto, ada Bunda Fitri, juga Saat Budiono, Dumayanti, Mami Suparmi, Oma, lo, ditungguin ternyata gabung di sini, Oma. Ada lagi Tuti Tri Rahayu, Dex Ampong Kelungkung, Tegak hadir, terima kasih. Oke deh, langsung Naya luncurkan ke ruang dengar Sobat Kota semuanya. Sebuah lagu dari Erna Dianita, Koplo ya, Anak yang Malang untuk Sobat Kota.

Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Digoda, digoyang dangdut, asyik lore.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Sobat Kota, izinkan saya bersama dengan Digoda kali ini pamit undur diri dari ruang dengar Sobat Kota semuanya ya, yang belum mendapat kesempatan untuk on airan pada kesempatan 8 Juli 2026. Tidak perlu khawatir karena Digoda setiap hari hadir dari pukul 12 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya dadah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you full Sobat Kota.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
5: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
4: Mau. Tapi dengerin di mana?
5: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

Hari Persahabatan Internasional. 30 Juli dirayakan sebagai Hari Persahabatan Internasional. Momen ini bukan sekedar tentang bertukar cerita dengan orang-orang terdekat, melainkan pengingat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa akan pentingnya hubungan antar manusia. Persahabatan sejati adalah fondasi perdamaian, sebuah kekuatan yang merangkul keberagaman, menepis prasangka, dan menginspirasi solidaritas kemanusiaan untuk menghadapi tantangan global bersama-sama. Mari kita buka hati, dengarkan tanpa menghakimi, dan jadilah sahabat bagi dunia. Selamat Hari Persahabatan Internasional, satu rasa, satu dunia, satu solidaritas.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

0: Sayang.
1: Dalam cintaku.
0: Yang pisah ambek mantan kudu tetap api-api ya.
1: Aku mau pisah pokoknya. Mau. Ini lagu tuh ae. Gak kipisahnya mau ceritanya. Uang ae aku gak. Gak boleh gak bisa dengan ini.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Aduh, aku cuma request kok gak di-style-style sih.
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
1: Mbo, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku lho.
3: Oh alah, lek penyiar sing oke, mbek sering ngewoco requestan di radio Kota FM ae.
5: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian, ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 5058881.

Hari Satelit Palapa. Tahukah Sobat Kota, setiap 9 Juli, Indonesia memperingati Hari Satelit Palapa sebagai tonggak penting perkembangan teknologi komunikasi nasional. Nama Palapa diambil dari Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Padi Gajah Mada sebagai simbol persatuan Nusantara. Sejak saat itu, Satelit Palapa berperan besar dalam mendukung siaran televisi, telepon, pendidikan, hingga penyebaran informasi ke seluruh pelosok Indonesia. Peringatan Hari Satelit Palapa mengingatkan kita bahwa kemajuan teknologi adalah hari dari semangat inovasi dan kerja keras. Mari terus mendukung perkembangan teknologi demi Indonesia yang semakin maju dan

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: kok asik kamu banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
4: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
3: Mau. Tapi dengerin di mana?
4: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

Hari Persahabatan Internasional. 30 Juli dirayakan sebagai Hari Persahabatan Internasional. Momen ini bukan sekedar tentang bertukar cerita dengan orang-orang terdekat, melainkan pengingat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa akan pentingnya hubungan antar manusia. Persahabatan sejati adalah fondasi perdamaian, sebuah kekuatan yang merangkul keberagaman, menepis prasangka, dan menginspirasi solidaritas kemanusiaan untuk menghadapi tantangan global bersama-sama. Mari kita buka hati, dengarkan tanpa menghakimi, dan jadilah sahabat bagi dunia. Selamat Hari Persahabatan Internasional, satu rasa, satu dunia, satu solidaritas.

0: kok mantep ngene lagu iki. Seneng aku.
1: Walah, enakan lagu senenganku iki lah. Coba rungokno.
0: Loh, sik. Lagu dangdute kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungokno ndi iku?
1: Aku iki ngrungokno tekan radio.
0: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
1: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdute Surabaya. Nang kono pasti lagune update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wes, ndang setelan radione saiki, mumpung wes wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
2: Sobat Kota jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan dari urutan 1 hingga ke 17 hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya. Oh,

Di Tunggu Pahlawan nomor 1, Laut Kidul, Denny Canan featuring Hendra Kumbara. Jangan tunggu lama-lama, TB2, Cici Faramida.

0: Dan terakhir di Tunggu Pahlawan nomor 17, Meleleh Bahagia dari Mila DA7 featuring Valen DA7. 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat sore Sobat Kota. Tunggu Pahlawan hadir ya dengan 17 lagu paling menawan. Sampai jam 7 malam nanti bakal ditemenin Rahma Imanier. Cus, merapat sekarang juga dan pilih lagu jagoan Anda.
1: TP5.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
0: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane. Cikuy.

Hari Satelit Palapa. Tahukah Sobat Kota, setiap 9 Juli, Indonesia memperingati Hari Satelit Palapa sebagai tonggak penting perkembangan teknologi komunikasi nasional. Nama Palapa diambil dari Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Pati Gajah Mada sebagai simbol persatuan Nusantara. Sejak saat itu, Satelit Palapa berperan besar dalam mendukung siaran televisi, telepon, pendidikan, hingga penyebaran informasi ke seluruh pelosok Indonesia. Peringatan Hari Satelit Palapa mengingatkan kita bahwa kemajuan teknologi adalah hari dari semangat inovasi dan kerja keras. Mari terus mendukung perkembangan teknologi demi Indonesia yang semakin maju dan

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya Laut Kidul Sobat Kota. Ini adalah karya kolaborasi antara Denny Canan dan juga Hendra Kumbara ya, yang rilis 13 Mei 2026 di channel YouTube-nya DC Music. Denny Canan Music. Ini menceritakan tentang seorang yang dia tuh lagi terjebak dalam nostalgia dan juga merasa rindu terhadap kenangan cinta bersama areknya yang pernah dicintai gitu. Ada yang terjebak sama masa lalu, ada yang terjebak sama kenangan-kenangan yang dulu. Zahrina gimana, apakah masih terjebak sama yang lalu-lalu? Atau Ale mungkin ya kan, terjebak sama cerita cinta yang kemarin-kemarin itu mungkin. Apakah masih terjebak, masih teringat? Kalau masih teringat ya berarti sama-sama lagunya yang barusan aja Rafa putarkan, Laut Kidul dari Denny Canan featuring Hendra Kumbara Sobat Kota, seperti itu. Lagu ini juga sukses ya, menyajikan musik pop Jawa dengan lirik galau yang mudah dinikmati dan juga relate sama banyak orang. Ya aku kok grogi jadian. Seperti itu. Terima kasih loh yang masih dengerin Rahma Imaniar, yang masih stay juga dengerin Rahma siaran di sore hari ini. Jarang-jarang juga ya kan. Terima kasih Ale, ada Zahrina Atika, ada siapa lagi? Rahma mau sapa-sapa dulu. Ada Garasi 9318. Terima kasih, selamat sore semuanya. Muhammad Syaifi, terima kasih ya sudah memilih lagu yang ada di tema nomor 3. Mariana, 3 itu lagunya siapa? 3 itu lagunya Sadewo. Nomor 3 udah diputerin belum ya? Belum ya? Boleh. Sadewo featuring Sanio Spendosa dan Rati. Ini Sabar versi loro, Sinau bareng versi loro. Perbedaannya sama yang pertama, di versi 2 ini Sobat Kota ada sentuhan rapnya, jadi lebih energik, lebih juga enak didengerin, bisa buat bikin semangat juga lagunya ya. Kak Maghrib, woy sorat jari ibumu. Kamu udah sholat tak? Ya Allah. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya Sobat Kota bagi yang menjalankan. Reza Garazi 9318, jangan lupa sholat. Iya, jangan nyuruh-nyuruh orang sholat, kamu juga jangan lupa sholat ya kan. Ninda, halo Ninda, request lagunya coba nanti Rahma cek dulu ya. Itu lagu apa? Lagu pop ya, Selina Grace, sumpah mati. Lagu pop ya, kalau lagu pop gak bisa di Kota FM Sobat Kota, gitu deh. Karena Kota FM ini adalah dangdutnya Surabaya, jadi kita menghadirkan lagu-lagu dangdut gitu, atau hip hop dangdut, pop dangdut, terus juga lagu dangdut koplo, original, apalagi campur sari, remix tuh, semuanya bisa diputarkan di program yang ada di Kota FM, seperti itu deh. Kalau yang baru-baru ada di program Tugu Pahlawan gitu. Ada Mariana. Halo Mariana, selamat sore. Tema nomor 10 untuk lagu jagoannya hari ini. Tema nomor 10 ada lagunya siapa itu? Tema nomor 10 itu ada lagunya Super Emak. Super Emak ngenteni, udah disiapin sama Rahma, ditunggu lagunya, oke? Okay? Ada Inako. Inako vote lagunya tema nomor 3 dan 2. Cak Heri Citrale nomor berapa lagunya, Cak? Ayo ditungguin sama Rahma ya. Nanti Rahma bakal sama-sama lagi Sobat Kota yang sudah ikutan join, yang ada dudutnya, iya, yang ada dudutnya, yang ada lagu dangdutnya Garasi gitu deh. Yuk, Sherlock lagi di mana gitu kan. Sherlock Sobat Kota lagi di mana? Tapi lagi dimanapun Anda berada, tidak hanya di Surabaya aja, tetap bisa dengerin Kota FM melalui aplikasi On Ears maupun di www.kotafmsurabaya.id. Kalau Sherlock yang satu ini adalah salah satu lagu hip hop dangdut yang ada di program Tugu Pahlawan Sobat Kota yang dirilis bulan Juni 2026 di channel YouTube-nya LG Arvela Official. Sherlock hari ini bisa didukung di TP12.
1: Sherlock.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Duwe Facebook, ojo lali. Like dan follow fanpage atau halo.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Masih bergabung di program Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan ya Sobat Kota, setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam. Masih menghadirkan lagu-lagu dangdut baru, salah satunya yang baru setelah memutarkan ini adalah lagu dari Super Emak, judulnya Ngenteni, yang rilis 1 Mei 2026 di channel YouTube-nya Hendrosaki Production. Lagu Ngenteni ini bercerita tentang ada seorang suami, Sobat Kota, yang tiba-tiba tuh dia tuh pergi tanpa pamit istrinya. Dan ternyata kepergian si suami ini punya niat baik. Dia tuh gak ingin melihat istrinya tuh sedih karena penyakit yang dideritanya tuh gak bisa sembuh gitu. Jadi so sedih dengerin lagunya. Tapi kalau menurut Rahma ya mending bilang. Ya kan? Entah itu beritanya itu sedih atau senang, apalagi sudah berkeluarga, namanya juga keluarga gitu kan. Ya bilang sama istrinya gitu, bilang sama suaminya kalau ada apa-apa gitu deh. Biar bisa menemukan solusi yang terbaik gitu, direnungin bareng-bareng, diomongin bareng-bareng juga, diomongin baik-baik ya kan. Sobat Kota, sedih rasanya kalau dengerin lagunya. Tapi jangan lupa di vote ya. Di program Tugu Pahlawan hari ini ada di TV nomor 10 Sobat Kota, silahkan ketik TV spasi 10 seperti itu. Terima kasih juga buat yang masih dengerin Rahma Imaniar. Untuk hari ini ada Uni, ada Suka Makan, ada Erna juga yang barusan join. Rahma mau sama-sama dulu yang ada di fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Sobat Kota juga jangan sampai ketinggalan untuk follow dan komen suka sama lagu yang mana aja. Rahma sudah updatein ya di sosmednya Kota FM, silahkan dipilih sendiri lagunya apa aja. Ada Bobo, selamat malam Bo. Terima kasih sudah memilih lagu yang ada di TV nomor 2. Sang Tokutu dari kawasan Gianyar Bali hadir. Dukung lagu yang ada di TV nomor 7. Lanjut, Dumayanti, Dumayanti TV nomor 4. Jumirah Mirah, dukung lagu nomor mana Jum? Ya Allah, Jumira lupa kayaknya ya. Vote lagu nomor berapa dari Sumatera Selatan. Terima kasih udah join ya. Dan jangan lupa untuk di komen lagi di fanpage Facebook Kota FM Surabaya suka sama lagu nomor berapa. Tumia Ridawati TP 4. Tumium Virgo TP nomor 6. Bang Doni TP nomor 2 aja. Ya Allah. Ya apa ya kalau vote Nenaya. Foto Nenaya, tapi jenenginku Dr. Rahma Imaniar, Os Dr. SH, spesialis cinta. Ya berarti kan SC duduk SH, ya Allah angel Bang Doni. SC ya kan, spesialis percintaan gitu loh ya Don. Ya programnya Rahma, fotonya Naya tapi apa namanya ini jazznya namanya Rahma Imaniar, gimana Bang Doni? Bingung nanti orang-orang ya. Ada Haryanta juga, selamat malam. Terus Wita Harmoko dari kawasan Rio Tembilahan hadir, selamat sore juga menjelang malam memilih lagu yang ada di TP nomor 2. Putra Andriansyah TP nomor 2 dari kawasan Pekalongan Jawa Tengah. Ada Bang Tejo dari Denpasar Bali yang dia suka sama TP nomor 5. Britiki Kembaran TP nomor 2. Lanjut lagi ada Abah Waisal dari Samplangan hadir, selamat sore juga memilih lagu yang ada di TP 13. Nur Kolis Mojokerto TP 10. Bunda Fitri TP 1 dan 3. Ada Ainul, dukung lagunya TP nomor 1. Pardenis nomor 9 dan juga 11 ya, dari kawasan Bojonegoro, terima kasih banyak. Lap. Ada Jayang Lestika, selamat sore dari kawasan Samplangan Gianyar Bali. Gianyar Bali udah ikutan ya kan, mana yang dari Surabaya ini. Terima kasih buat Trinugroho juga. Ada Agustino sudah ikutan bergabung. Jayang Lestika, hari ini nomor berapa Meng? Komen lagi Meng. Reni Rentina, selamat sore Mbak Reni, TP nomor 2 dan TP nomor 5. Rizal Pratama TP 1 dan 5. Nanti Rahma bakal sama-sama lagi Sobat Kota yang lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya. Karena habis lagu yang sedih-sedih, Rahma kasih deh lagu yang bisa bikin ceria, bisa bercandaan juga. Astaga bercanda. Ini adalah salah satu lagu hip dot lagi Sobat Kota ya, yang ada di program Tugu Pahlawan dari Akbar Chalai featuring Mingse
Di bawah naungan Glitz House dan juga Sony Music Indonesia, rilis Mei 2026. Silahkan didukung lagunya di TP9.

0: burgernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Iya, lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Segernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Iya, lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Semakin lama makin saling melukai.
6: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Ada lagunya Norsley Sobat Kota Baleni. Seng wes diputerno nang TV nomor 15. Jadi silakan dukung sekarang juga kalau suka. Kalau mau pilih lagu yang lainnya juga boleh banget. Ada 17 lastarnya. Silakan dikepoin melalui sosial medianya Kota FM. Di follow juga jangan lupa @kotafm881 X dan Instagram. Fanpage Facebook sudah di save nomornya Kota FM 081 75 05 8881, supaya gak ketinggalan untuk updatean yang bakal kita share untuk Anda Sobat Kota. Seperti itu. Terima kasih buat Oma Mami. Oma Al, apa kabar Oma? Terima kasih ya. Di tema nomor 3 dan 13. Sehat selalu Sobat Kota. Terus ada Irohwati, dukung lagunya Avan. Avan hari ini ada di TP 8. Putri Rustini TP nomor 8. Neneng Susi, dukung lagunya Avan. Maimunah, dukung lagunya Avan. Ada sahabat Avan, mana ini? Stream, dukung lagunya Oi. Tiani, dukung lagunya Avan. Ita Gotika, dukung lagunya Sampai Bawah. Untuk Cik D. Ambarwati TP 3 dan 16, Umi Julira dukung lagunya TP nomor 2 dan 16. Aji Butuh Brengos TP nomor 17, 12 dan TP nomor 2. Ripto Swasono TP nomor di Sutarjo vote lagunya TP 16, Saat Budiono TP 5. Dia vote memilih lagu TP nomor 2. Sang Tuketut TP nomor 7. Terima kasih banyak ya. Untuk yang lainnya kira-kira dukung lagu yang mana nomor gitu ya. Sobat Kota, kasih tau sama Rahma Imaniar sekarang juga. Lagi di luar kota tetap bisa dengerin Kota FM melalui aplikasi On Air www. Yang satu ini sudah ready banget untuk didengarkan Sobat Kota. Rahma juga gak mau nunggu lama-lama buat muterin lagunya Cici Faramida yang emang candu banget. Bukan syahdu banget. Original dangdut yang pastinya sudah dirilis kembali oleh Cici Faramida melalui lama ya. Jangan Tunggu Lama-Lama judulnya. Sebenarnya rilisnya udah lama. Terus tapi di tahun 2026 bulan Mei akhirnya Cici Faramida merilis kembali

0: dibilangin gak bisa nurut.
1: Kita kalau udah besar, cita-citanya mau jadi apa?
2: Jadi dokter! Ibu cita-citanya jadi apa?
1: Ibu mau jadi anak kecil lagi.
0: Hari Anak Nasional. Di tengah riuhnya dunia orang dewasa, di antara kejar-kejaran target dan rutinitas yang tak pernah usai, seringkali kita lupa bahwa ada mata kecil yang selalu memperhatikan kita. Mereka tidak butuh gawai tercanggih untuk bahagia. Mereka tidak butuh mainan mahal untuk merasa dicintai. Yang mereka butuhkan adalah kehadiran kita. Pelukan hangat saat mereka takut, dan telinga yang mau mendengar segala cerita kecil mereka. Tepat pada 23 Juli, diperingati sebagai Hari Anak Nasional dengan tujuan pemenuhan hak anak, pelindungan anak, dan wadah aspirasi. Selamat Hari Anak Nasional. Jangan biarkan dunia luar yang keras merenggut masa kecil mereka yang indah. Mari kita bergandengan tangan dan menciptakan rumah yang aman untuk mengadu, bersama menjaga senyum masa depan bangsa.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Makin lama, makin saling melukai.
5: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.
6: Cintaku pada dirimu hanyalah
7: sebuah TP 17.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Meleleh Bahagia, single terbaru dari Mila DA7 dan juga Valen DA7 Sobat Kota yang sudah diputerin di TP nomor 17. Sudah diputerin ya. Tapi kalau mau dengerin lagi bisa di mana aja, di Dendang, di Pasar Kota juga boleh banget pagi-pagi dengerin lagunya Meleleh Bahagia. Kayaknya juga boleh, boleh dong. Pasar Kota kan all genre Sobat Kota. Ya, Ramon sudah ngerekap di semua sosmednya Kota FM. Dan untuk yang paling banyak mendapatkan dukungan hari ini, betul ya, ini antara tiga nomor ini Sobat Kota. Sama-sama dia itu vote-nya banyak. Tapi yang paling banyak meskipun hanya beda 1 poin saja diraih oleh, selamat untuk TP nomor 8. Oi, dari Avan Sobat Kota ini berhasil mengalahkan TP nomor 2, TP nomor 3 itu pastinya ya kan. Emang lagu-lagunya, persaingannya emang semakin lama semakin luar biasa. Sekaligus selama pamit, sebentar lagi ada Raini Larasati yang bakal menyajikan lagu-lagu dangdut original sepanjang masa di Dendang Surabaya. Sampai ketemu besok lagi. Bye.

dari Bank Indonesia. Dari generasi ke generasi, roda ekonomi bangsa terus berputar tanpa henti. Dari transaksi kecil di pasar tradisional hingga investasi digital skala global. Semua bergerak maju untuk satu tujuan, Indonesia yang sejahtera. Tepat pada 5 Juli, diperingati sebagai Hari Bank Indonesia yang bertujuan untuk edukasi finansial, apresiasi sejarah, sosialisasi program, bahkan mengajak seluruh masyarakat untuk mencintai, bangga, dan memahami rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Di balik kemudahan transaksi dan stabilitas rupiah kita, ada komitmen kuat sektor perbankan nasional yang menjaga pondasi negeri. Selamat Hari Bank Indonesia. Mari bersama perkuat literasi keuangan, dukung digitalisasi, dan jaga kedaulatan rupiah untuk masa depan Indonesia yang lebih gemilang.

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop sing diremix sedek-sedek iku loh.
1: Loh. Sama mbok gawe horek, Davin. Lek aku senenge iki dangdut asli alias original. Mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kate krungokno dangdut original biasa nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
1: Loh, ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.
4: Hai Sobat Kota, selamat malam. Jumpa lagi di 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Dendang Surabaya malam hari ini spesial ya, Rani temenin dari jam 7 sampai jam 9 malam untuk memutarkan lagu-lagu dangdut original sepanjang masa. Dari mulai lagu-lagu yang terbaru hingga terlama bisa diputar di sini. Hanya di Radio Kota FM dangdutnya Surabaya, Anda bisa berdendang sembari istirahat malam. Tak entah nih gabungan nih.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Aduh, aku mau request kok gak di stel-stel sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
1: Mbo, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku loh.
3: Oh alah, nek penyiar sing oke, mbek sering ngewoco requestan di radio Kota FM.
5: Pengen dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian? Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 5058881.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat malam Sobat Kota. Semalam ya yang belum gabungan di program Dendang Surabaya untuk edisi tanggal 7. Nah ini Anda bisa merapat di hari ini. Jadi yang semalam belum telpon, hari ini boleh telpon. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Syahdu banget.
0: Syahdu banget. Aduh, sangat aman sekali, Mr. Toto.
1: Agak pelupa soalnya, Mbak.
0: Enggak, gak apa-apa. Ampun jenengan, wong saya aja ya sering lupa.
1: Mbak Rani sehat?
0: Alhamdulillah, Pangestu sehat. Hari ini luar biasa, semangat.
1: Cuacanya gerah banget ini, Mbak Rini.
0: Enggak. Hari ini sedikit gerah. Biasanya kan rodok kademen wisan wingi. Nah iki rodok panas maneh.
1: Rodok panas, tapi nanti mendekati jam 12 malam baru dingin, Mbak.
0: Ah betul nggih, saestu. Biasanya lek
1: wis lagunya Rindu Mbak Rani ya, Ali Alatas ya.
0: Dari Ali Alatas.
1: Ya.
0: Oke, nggih, tak siapno. Ya, salamnya
1: buat Bang Cipi. Pak Tianto juga. Kemudian ada Cak Supadi di kawasan Kepanjen. Kemudian ada Bang Uco, Mbak Diandra Patiwi, Cece Aini, dan lain-lainnya. Mbak Rani, terima kasih, selalu sehat.
0: Sami-sami.
1: Banyak rezeki, tetap semangat, dan dalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin, terima kasih.
1: Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa, Glodak.
0: Glodak dari Pak Toto, request lagunya Rindu dari Ali Alatas ya. Rani coba carikan dulu untuk lagunya, dikeluarkan dulu dari kotak musiknya, kemudian nanti diputarkan. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
2: Sadu banget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya nopo kabari Cak Rembo?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Rani.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah kabare sehat walafiat.
2: Alhamdulillah.
0: Jarine lek Bunda Sutirah nuotok njedhok ngono. Lah yo. Sehat e alhamdulillah Mbak Rani nuotok njedhok ngono masyaallah.
2: Ya bos. Maem ta iki mang?
0: Sampun niki mau aku jam piro mang ya? Setengah pitu iku mau maem. Nasi rames.
2: Oh, enak.
0: Lah yo. Terus iwak endok Bali, mbek kerupuk sambal pedes. Yo enak.
2: Oh, iwak endok. Nggih. Tapi iki iwak mujair ta pikan.
0: Boten lah yo.
2: Ya tapi koyo tempe tahu, endok ku lek digoreng dadi iwak yo.
0: Iya, ya iku wong Jawa mangkane.
2: Iya, iwak.
0: Dadine dadi iwak.
2: Iya, iwak kan ikan.
0: Nggih. Nah yo, iwak apa? Datar jagung lho.
2: Iya lho.
0: Tambah luar biasa.
2: Nah, iwak apa kayaknya. Ini barang lek wis digoreng dadi iwak.
0: Iku keistimewaane wong Jawa.
2: Padahal iwak iku mujair, pindang, bandeng, tongkol.
0: Kudune ngoten. Lek wis periwakan ngono takoke nang Mangujang, biasa nih, sing seneng mancing,
2: Wah, lah aku gak. Lah mancingin kesuwen barang ini.
0: Ngono ya.
2: Iya, wis langsung tuku ngono ae lah kepengin mujair ya tuku ngono lah. Lah kepengin mujair lah mancing ya lah oleh lah gak oleh kapan mangan mujair.
0: Lah iya. Ya. Nggih. Enak diputerno lagu nopo niki Cak Rembo?
2: Lagune enake kaya apa Mbak Rani? Iki apa jenenge? Alah apa iku mang? Khusus malam ini Mbak Rani.
0: Nggih, khususnya malam ini. Salamnya buat
2: Eri Susan.
0: Eri Susan, nggih.
2: Oh. Ya salame buat Mang Ujang, Cak Ari sambil kerep, Cak Sur, Cak Samsuri ke Brown, Cak Ali, Pak Rusdi, Pak Toto sampai jumpa, Cak Uca Ido, Pak Jumadi, Bang Uco. Terus Pak Dianto, Cak Solihin, Delosor, Cak Satria Basuki, Pak Bugedang, Bapak Kosim, Cak Afid, Pak Kasian, Koko Eri, Cak Miskan, Cak Bibi, Bang Eros, Mas Rizal, terus Mas Aditya, Mas Heru, Mas Samsul Hadi, Cak Boneng, Pak Sugeng, dan Pasar, Bunda Nurul, sekalian, terus Bunda Sutira, Bunda Farhab, Oma Mami, Bunda Waris, Mbak Dian Pratini, Mbak Ainun, Mbak Yati, Mbak Wici, Mbak Yanti, Mbak Ikan Bersian, Mbak Widya, Mbak Putri Prigen, terus Mbak Aprilia Maduro, Cece Aini, Mbak Tanti Pumpungan, Mbak Ima Wiyung, Mbak Ima Ngesong, Mbak Santi, Mbak Nurwis, dan semuanya, seduluran salawase.
0: Nggih.
2: Buat Mbak Rani, sehat selalu, dimudahkan rezeki.
0: Matur nuwun.
2: Mantu, hati-hati pun, kula ingga tiawas bipo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Dendang Surabaya.
3: Dendang Surabaya, syahdu banget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ini?
3: Alhamdulillah kabar baik, sehat dan kuat Barani.
0: Nggih, Mas Mas Solihin ya.
3: Aman ya.
0: Aman, aman, aman.
3: Aman. Barani, aman.
0: Kabar baik, alhamdulillah sehat hari ini, luar biasa. Gimana?
3: Aku request Barani.
0: Lagu apa?
3: Cincin Kepalsuan.
0: Cincin Kepalsuan, mau yang original atau yang versi terbaru?
3: Aku mau versinya Barani.
0: Waduh. Ya wes, habis ini ya.
3: Oke, tunggu Barani. Okay. Terima kasih Barani.
0: Siap.
3: Barani baik.
0: Sama-sama. Terima kasih banyak.
3: Ya, salamnya ada barusan Cak Rimbo.
0: Nggih. Ya. Ada Cak Rimbo.
3: Ya Cak Rimbo juga ada Pak. Itu Cak Rimbo dia Gian. Siapa itu?
0: Cak Gianto Rimbo dari Bangkingan. Satunya dari Kalimas ada Pak Toto.
3: Iya tak, Pak Toto maksudnya Cak Gianto, Cak Gianto Rimbo.
0: Iya, Cak Gianto Rimbo, panggilannya Rimbo.
3: Ya, ada satu Toto juga, Pak. Apa siapa itu?
0: Yang dari mana?
3: Enggak ngerti ya, Cak Rimbo, Cak Anto apa siapa itu? Ya, pokoknya itu. Jika ada Bunda Praha, Bunda Bulan, Mas Ali. Juga ada Cak Ini, Mbak Ima, Cak Sugeng, Cak Selama, Cak Arjuli, Cak Kasian, Cak Arsdi, dan kesemuanya tanpa terkecuali.
0: Siap.
3: Suaranya Barani aku tunggu ya.
0: Oke, siap, ditunggu.
3: Ya, untuk Barani, salam sejahtera, selalu jaga hatimu di udara.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Sobat Kota yang luar biasa. Tapi sebelumnya jeda komersial break dulu ya Sobat Kota. Jadi jangan kemana-mana.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Dendang Surabaya, syahdu banget.
4: Rani sekalian mau bacain ya WhatsApp yang sudah masuk, rame banget Sobat Kota. Ada Bunda Lili dari Margo Mulyo. Waalaikumsalam Dendang Surabaya, syahdu banget. Serigala berbulu domba udah tak siapin ini. Salamnya buat Putri Widayanti, Widya yang ada di Tretes. Kemudian juga ada Mbak Ima Ngesong dan kawan-kawan, Pak Jono Tamrin, Pak Sugeng Bakso, Cak Rembo, Cak Sur, Cak Solikin Delosor, Syamsul Hadi Tretes dan semua fans Kota FM, salam kompakan selalu. Ada juga Yoko dari Tegal, ngopi dulu mumpung anget jari nih, ono stiker kopi ambek gedang, ambek pohung goreng. Dendang Surabaya merapat malam hari ini, Ica dari Kuruk Sari, Waru, Sidoarjo. Salamnya buat ponakan yang pada mau berangkat mondok, semangat lagunya Sebuah Nama. Lagunya Sebuah Nama, Sebuah Nama, aduh ini lagunya itu ya, syahdu memang, enak banget. Tak coba carikan Sebuah Nama. Ini lagu dari, oke, ini Sebuah Nama yang dari Rido Roma. Alhamdulillah udah ketemu lagunya. Selain itu juga ada Mas Agung dari Kalisantri, lagunya Bawang Merah dari Caca Handika. Salamnya buat Putri Syalala, Cak Sarwi, Edo, Bunda Farha, Mang Ujang, Ella, Ika, ada Mas Haris, Cahari, Pak Wiyoto, Cia ini, Pak Jono Gresik, Abah Kosim, Cak Jipi, Ibnasari, Bunda Ani Bohai, Mbak Serintil, Bunda Sutira, Bunda Fatonah, Bli Arjun dan juga Mbak Wici. Terima kasih Mas Agung. Inako, ahem, apa? Icik-icik, ahem. Abiroy Asegaf dari Mojokerto, hadir. Salamnya buat Pak Jono Gresik, Mbak Toyibi, Pak Po, Syamsul Hadi, Mbak Ma, Mama Eli Agustinca, Putri Widayanti, Rini Syawati, dan juga Mia Apsari yang ada di Bandung. Terima kasih banyak. Oma Mami, Oma sayang, selamat malam. Tetap sehat, semangat, salam sehat buat semuanya. Terima kasih Oma. Ada Mas Wahyu Supriyadi juga hadir, Wongker, Wongker Rapun, Derek Pantau. Langsung Dugi Warkop Jalan Gresik, pengen request lagunya Tak Sedalam Ini. Salamnya buat semua keluarga besar FKS Beres tanpa terkecuali. Kula nggih sambil ngopi jarene lho. Wenak rek ngopi iki Mas Wahyu iki yo. Padha ambek Yoko dari Tegal tadi juga enggak kalah ini ngopi ambek opo iku mang. Karo pohung goreng. Wis dulur. Sebelum Rindu dari Ali Alatas meluncur, izinkan Rani menyanyi langsung live version dari Citan Dwi 14 Cincin Kepalsuan.

spesial buat Bunda Aniku Bohai. Tak joget yae emoh nangis mas yo kejam jarene. Kayak ceritane sapa iki, Bun? Ada Mas Bayu Sumriadi sambil ngopi, monggo goyang cincin kemalsuan.

Kenapa harus bohong kalau sudah punya pasangan yang ngomong punya pasangan? Kenapa setelah memberi cincin emas dan janji, kenyataannya semuanya palsu?

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Hai Sobat Kota FM, saya Bunda Anis Sing paling mokai mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM yang ke-26. Semoga Radio Kota FM selalu jaya dan menjadi radio dangdut nomor 1 di Surabaya.
0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
8: Pengen dengerin lagu dangdut original? Dendang Surabaya pilihannya.

Hari Bank Indonesia. Dari generasi ke generasi, roda ekonomi bangsa terus berputar tanpa henti. Dari transaksi kecil di pasar tradisional hingga investasi digital skala global. Semua bergerak maju untuk satu tujuan, Indonesia yang sejahtera. Tepat pada 5 Juli, diperingati sebagai Hari Bank Indonesia yang bertujuan untuk edukasi finansial, apresiasi sejarah, sosialisasi program, bahkan mengajak seluruh masyarakat untuk mencintai, bangga, dan memahami rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Di balik kemudahan transaksi dan stabilitas rupiah kita, ada komitmen kuat sektor perbankan nasional yang menjaga pondasi negeri. Selamat Hari Bank Indonesia. Mari bersama perkuat literasi keuangan, dukung digitalisasi, dan jaga kedaulatan rupiah untuk masa depan Indonesia yang lebih gemilang.

0: Dendang Surabaya, syahdu banget. Terima kasih Inako sudah mendengarkan Kota FM ya. Ada juga Mas Sutresno dari Bojonegoro. Waalaikumsalam. Salamnya buat teman-teman PJP dan semua pendengar Kota FM. Lagunya Ada Nggak Ada dari Joni Iskandar. Kemudian Cak Gianto matur suwun, tembangnya Mbak Rani, sami-sami Cak Rembo. Dadok Maron Ayanda Bilkis, terima kasih sudah monitor. Ada Cak Mul juga dari Simo, ini baru jos dari ini. Sami-sami Cak Mul, gimana kabarnya hari ini? Pengen denger lagunya Dingin Hati, support salamnya buat FKS seluruh Nusantara. Dingin Hati, Dingin Hati, siap tak? Coba carikan Dingin Hatinya ya. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Dendang Surabaya. Assalamualaikum Mbak Rani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa kabar iki?
1: Kabare apik-apik Mbak Rani.
0: Alhamdulillah. Posisinya lagi jaga apa? Di mana? Apa di setan ini?
1: Sedang habis.
0: Luwe sentek.
1: Nggih.
0: Masya Allah. Alhamdulillah laris manis ya. Usahai. Lah iya, berarti iki wis santai-santai ya Mas Ma'ruf?
1: Nyantai-nyantai, Mbak.
0: Baksone wis entek ta?
1: Oh, entek entar rumah kok iki,
0: Mas. Jarene Mas Wahyu Supriyadi.
1: Iya.
0: Iku anu ta, apa iku mau jarene lek ngarani semur ta, Cak, jarene ngono.
1: Semur.
0: Lah iya, warnane ireng e.
1: Kok enak, Mbak, ireng, Mbak.
0: Iya, sampean berarti padha ambek aku seneng doyan kecap berarti sampean ya?
1: Nggih.
0: Iya. Lagunya apa Mas Ma'ruf? Tak siapin.
1: Lagunya iki aja, Mbak. Apa ya ini? Cincin kawin ya, Mbak.
0: Cincin kawin pirang gram?
1: 10 gram.
0: Ya, salamnya monggo buat siapa ini?
1: Wis, salam buat semuanya bersama Mbak Rani. Ikati ngopi ketiri budali.
0: Oke, siap.
1: Wis, setelah pulang hati Mbak Rani ya.
0: Terima kasih banyak.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, luar biasa. Ya, wis mari tak siap nogi lagune cincin kawin. Sing pengen gabungan maneng, ada siapa ini? Saya sapa dulu dari jalur WhatsApp. Ada Putri Widayanti, terima kasih banyak. Dendang Surabaya hadir. Ini lagunya Bagai Disambar Petir. Salamnya buat Pak Sukirman penjual tahu tek dari kawasan Babat Lamongan. Ono Pak Po Gedang Pasar Asem Simo, Pak Jono dari Jalan MH Tamrin Gresik. Ono Pak Sugeng Denpasar dan Bunda Nurul, Bunda Lili Margo Mulyo serta Cak Gianto Rembo. Sama-sama. Terima kasih Mbak Putri. Kemudian tadi ada Bunda Lili ya yang request lagunya Serigala Berbulu Domba. Juga sudah tak siapin lagunya ini. Sebelumnya Rani juga merapat untuk Facebook Kota FM. Ini tak refresh sedisik ya, mari ini tak woco. Halo selamat malam Dendang Surabaya.
2: Syahdu banget.
0: Syahdu banget. Apa kabar?
2: Lagi baik, Barani.
0: Iya, ini dari Mas siapa ini? Dari Mas Rohim?
2: Iya, betul.
0: Oke, gimana ini cuaca di sana, Mas Rohim?
2: Oh, ya, lagi dingin, Mbak.
0: Sudah dingin, tapi tidak ada hujan, ya?
2: Iya, nggak ada hujannya.
0: Oke, sembari istirahat menjelang malam, mau disiapin lagu apa, Mas Rohim?
2: Lagunya Benci dari Mansur.
0: Benci dari Mansur S.
2: Iya.
0: Oke, salamnya buat siapa ini?
2: Iya, salamnya buat April, Solihin Melosor, Pak Sugeng, Pak Toto, Mi Latifah, Widya, Daruji, Samsul, Elvi, Bang Hafid, Kak Rembo, Cak Mul, ya ke semuanya salam kompakan aja, Pak.
0: Oke. Okay.
2: Ya udah gitu aja ya, Pak.
0: Terima kasih Mas Rohim.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dari Bangkalan Madura. Dari Cak Zainal Perak, salam Mbak Rani buat Nur Hadi dan istri, salam bahagia katanya. Selamat malam. Apa kabar Cak Zainal? Semoga sehat selalu nggih. Rani bacain dulu juga ada Mas Syamsul Hadi ini dari Facebook. Terima kasih, selamat malam Mas Syamsul. Menyapa dari kawasan wisata keluarga Tretes, Prigen. Lagunya Tak Mungkin Ku Bohongi dari Asraf. Titip salamnya buat Syahruji Banda Soleh, Pak Wiyoto Tawangrejo, Onok Mang Ujang, Abah Toibi, Cak Miskan Kebraon. Ada juga Mbak Ima Ngesong. serta Bunda Lili di Margomulya asli Kutha Angin Nganjuk. Nggih. Ripto Swasono, waalaikumsalam dari Pakal Surabaya Barat. Selamat bertugas Mbak Rani. Ono Senario Randy juga dari Kayen Kidul Kediri Utara hadir. Kemudian Jasipah Lajar Purwodadi. Nyoman Landung Klungkung Bali hadir. Dumayanti dari Stabat Langkat Sumatera Utara. Ada juga Witnya Ajik dari Bedugul Bali. Hei Kengken kabare, becek-becek beli. Soca Banjarnegara Jawa Tengah, warga Mabar Wonogiri Medan juga Tumiam Virgo. Duriat Setiawan dari Tandes Surabaya. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Gendang Surabaya, sadu banget.
0: Sadu banget, apa kabar?
3: Alhamdulillah, baik Bunda.
0: Alhamdulillah. Ket mang wis dicoba lu iya mbek wong-wong. Salamnya buat Pak Jono. Salamnya buat Pak Jono. Iki lho rek wonge muncul iki lho. Alhamdulillah.
3: Wis apa elinya
0: aku. Oke iki mang wis dari pucuk-pucuk iki mang. Iya. Sudah makan malam Pak Jono?
3: Sudah.
0: Alhamdulillah.
3: Makan, jadi dengar suaranya tapi nggak dengar yang ngirim.
0: Enggak, lagunya masih mau seperti yang di WhatsApp atau?
3: Ya, lagunya mah Oh Priangan.
0: Oke, siap lagunya.
3: Buat Putri Widayanti yang ada di Tretes, kemudian juga ada Samsul Radhi yang ada di Tretes juga, ada juga Widya yang di Tretes juga. Kemudian ada Yak Miskan yang di Kebraon, ada Pak Piyoto, juga ada Mbak Toyibi yang dari Tanjung Sari, ada juga Mama Eli Agustin yang di Pekarungan Sukodono, ada Rika Herlina yang ada di Kenjeran, juga ada Bunda Farha, Bunda Fatona, Bunda Mami, kemudian Bunda Fitri, yang Bunda siapa ini yang di Pasuruan nih, Bunda Siti. Kemudian juga ada Latifa yang dari Madura.
0: Iya.
3: Itu orang lama itu Bunda.
0: Iya, betul.
3: Iya Pak ya, pernah datang ke kan satu sama Mbak Toyibi. Iya, Mbak Toyibi itu sama Mbak Jiwo.
0: Mbak Jiwo.
3: Iya, aku dulu sama Kota IWM dulu.
0: Iya, betul.
3: Lama tuh iya. Ini yang lama-lama keluar semua tuh dari Madura.
0: Alhamdulillah, betul.
3: Abid mengangguran Madura, juga yang jauh-jauh ada Ami Wibowo di Jakarta, ada Temi yang di Bandung, kemudian ada tapi ini anak Aimana yang ada di Gadukan apa nggak ya. Untuk semua saya terima kasih Bunda, Kupriangannya tak tunggu.
0: Siap, terima kasih banyak.
3: Assalamualaikum Bunda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Jono dari Jalan MH Tamrin Gresik. Kemudian ada Ferry Sutarjo, gitu kok Siwalan Kerto, lagunya Terra Jana. Spesial salamnya buat Herlina. Ada Kak Tanti Pumpungan serta Mas Gianto Rembo dan Cak Aditya Mahesa. Cak Kabul Pulung, ya apa iki kabar Cak? Cak Kabul hadir merapatkan barisan di Dendang Surabaya malam hari ini. Juga ada Vera Kumala Gestro. Kemudian ada Kang Yanto dari Bengkel Cato Service Sidorangi Kidul Watu Golong Krian. Request by one get one Kak dari Surabaya Sedati Sidoarjo. Salam buat cat lover dan untuk teman-teman semuanya tanpa terkecuali. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
4: Syahdu banget.
0: Oh, gak terima syahdu tok rek, kena iming-iming mang iku lho, godhokan sing sangat menarik hati seweker iku mang.
4: Lah ya apa iku jamune sing gara iki kuat menjalani kehidupan setiap hari.
0: Lah iya temenan. Wes yo dadi kuat menjalani kehidupan mari ngono iku. Yo seger apa jenenge jamu awet muda.
4: Betul. Jamu awet muda.
0: Jamu awet muda rek tenan kok. Mangkane lek ketemu Bunda Ani kenapa kok senyume manis? Iku jamune koyo ngono iku mang.
4: Lah iya apa meneh senyumane wonge.
0: Salah. Lah iya wis salah. Kopi ini Mas Wahid Supriyadi, kumang kan puait lho. Kena senyuman kita berdua jadi legi, wes.
4: Wes, kelepek-kelepek.
0: Aduh, alhamdulillah sehat-sehat selalu Bunda.
4: Amin, sehat-sehat selalu Ben juga dan semuanya kru Kota FM. dan pendengar semuanya pokoknya sehat.
0: Amin.
4: Nomor
0: sih
4: gitu sehat ya.
0: Iya,
4: nomor loro gelek duit.
0: Nomor loro duit.
4: Jadi gak sehat terus gelek duit. Terus iya. Akhirnya gelek duit, tiga jajan, tiga kebutuhan. Asik.
0: Asik. Hihi. Enaknya lagu ini apa iki menemani nih malam hari ini?
4: Kan wis njaluk pasrah mang lho, Ci. Pasrah iki,
0: pasrah. Pasrah iya sih. Aku dhewe yo tak kei ilmu pasrah ngono ae.
4: Lah, wis pasrah iki kita kudu memasrahkan diri. Wis enak-enak enteng-enteng percaya.
0: Enteng, wis. Gak karena
4: ngono. Aku disuruh.
0: Aduh, ini lagunya sudah tak siapin. Salamnya monggo buat siapa ini?
4: Salamnya tentunya yang lagi pantau, Mas Wahyu, Mama Gemes, Mbak Rucu, Mbak Wahyu, Mas Aditya, Mas Makro, wis kuwabe iki. Super spesialnya kayak Kang Mas ku sing senyum-senyum. Sing nyandeng dhewe lek ijenan.
0: Nggih.
4: Untuk jajarani sehat selalu. Yuk, assalamualaikum. Bye bye.
0: Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ada Bunda Ani Bohai dari kawasan Nusa Wilangun, Sobat Kota. Ini sudah meruncur. Bunda Lili. Serigala berbulu dombamu ini lewat di ruang dengar Anda. Spesial buat yang cinta sama lagu-lagunya Evi Tamala, ini dia salah satunya ya.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Aduh, aku kan mau request kok gak di style-style sih.
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
1: Mbo, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku loh.
3: Oh alah, nek ndelek penyiar sing oke, mbek sering ngewoco requestan di radio Kota FM.
5: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian, ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 5058881.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Dendang Surabaya, syahdu banget.

Semangat malam, selamat malam. Jadi untuk warga Surabaya dan sekitarnya, apakah Anda ingin memiliki tubuh yang lebih sehat, daya tahan tubuh yang lebih optimal, kemudian juga sekaligus membuka peluang untuk meningkatkan kesejahteraan Sobat Kota? Yuk hadir dalam acara Sehat dengan Terapi Imun dan Bisnis Zaman Now dengan sesi Business Opportunity Sharing pada hari Kamis 9 Juli 2026 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. For Life Surabaya dengan alamat Gedung Japfa Tower 2 Jalan Panglima Sudirman nomor 66 sampai 68 Surabaya. Ada guest speaker Agung Dwija sebagai Gold Elite For Life Indonesia, David Tan. Dalam acara ini, Sobat Kota juga akan mendapatkan wawasan mengenai pentingnya menjaga sistem imun di era modern, gaya hidup sehat yang dapat diterapkan sehari-hari, juga mendapatkan peluang bisnis yang fleksibel di era digital, inspirasi dari para leader berpengalaman. Perubahan besar selalu dimulai dari satu langkah kecil. Hadir, belajar, dan ambil kesempatan. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Jangan lupa ya Sobat Kota.

WhatsApp terus masuk mengalir. Terima kasih ada Mas Syahruji dari Banda Soleh ya. Terima kasih, selamat malam buat Mbak Putri Widayanti dan Mas Syamsul Hadi salamnya. Cak Miskan juga dari Kebraon, waalaikumsalam. Salamnya buat Cak Rembo, Syamsul Hadi dan Putri Tretes, sama Syamsuri, Pak Jono Gresik, Pak Wiyoto, Ima yang ada di Ngesong. Kemudian juga ada Syanti Syalala, Bunda Sutira, dan untuk teman-teman yang lain, luar biasa. Selain itu, selamat malam juga ada siapa iki? Mbak Wahyu, ada Mbak Wahyu. Melo Mbak Ran keri-keri oleh akeh kayak jatahe. Aduh, ada juga Pak Almanu nggih, Pak Almanu Sugeng Dalu. Terima kasih juga untuk Rini Setiawati dari Bandung hadir. Mama Eli Agustinca Mang Ujang, Bunda Ani titip salam gae. Bunda Ani jarene Mang Ujang nggih. Pak Wiyoto dari Pandaan, selamat malam. Salamnya buat Mia Apsari yang ada di Bandung. Oh, Mia Ramadhani yang ada di Sampang, Syamsul Hadi, Pak Jono, dan Mbak Toyibi Tanjung Sari. Terima kasih banyak untuk teman-teman. Ada nomor baru ini, ada Bams Wong. Selamat malam Mbak Rani, selamat bertugas. Alias Cak Bambang dari Kota Purworejo ikutan bergoyang. Selamat malam Cak. Mbak Toyibi juga hadir dari Tanjung Sari, Surabaya hadir. Salamnya buat Mia Apsari dan Rini di Bandung. Mama Eli, Putri Widayanti, Ami Bibowo, Pak Jono, Syamsul Hadi, dan Pak Wiyoto yang ada di Pandaan Surabaya. Rani juga bakal puterin ya. Ini lagu yang sudah di request tadi. Ada nggak ada? Dari Joni Iskandar, tapi beliau menyanyikannya versi koplo bersama Perdana Record Surabaya.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Menurut data UNICEF tahun 2021, sekitar 20,9% anak-anak di Indonesia tumbuh tanpa kehadiran ayah. Data ini diperkuat oleh hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas BPS bulan Maret 2024 yang menyebutkan ada sekitar 15,9 juta anak di Indonesia mengalami fenomena fatherless. Dari jumlah tersebut, 4,4 juta anak hidup tanpa ayah secara fisik, sementara 11,5 juta anak memiliki ayah yang terlalu sibuk bekerja, lebih dari 60 jam per minggu, sehingga jarang berinteraksi dengan anak. Sementara itu, dari sisi psikologi, konselor psikologi di Surabaya, Heri Budi Laksana, menyebutkan tiga jenis fatherless yang dialami oleh anak-anak.
2: Jadi kalau kita ngomong fatherless itu sebenarnya anak itu kehilangan sosok peran seorang ayah di dalam keluarganya. Perannya itu nggak kelihatan. Ada tiga jenis fatherless ya. Ada fatherless secara fisik, fatherless secara emosional, dan fatherless secara fungsional. Yang secara fisik itu memang benar-benar karena meninggal. Kemudian yang secara emosional, itu orangnya ada, tapi tidak ada kedekatan. Kemudian fatherless fungsional. Nah ini adalah hilangnya figur seorang ayah. Kepemimpinannya itu tidak terlihat kepada anak karena salah satu faktornya adalah dominasi ibu yang terlalu besar di dalam rumah tangga. Jadi kehilangan sosok kepemimpinannya.
1: Heri Budi Laksana lantas menjelaskan, fenomena fatherless ini tentu akan berdampak pada tumbuh kembang perilaku anak.
2: Karena ayah ini kan memang adalah simbol kepemimpinan, leadership. Jadi anak itu tidak akan mampu mempelajari keteladanan. Anak saat tumbuh kembangnya itu tidak bisa mempelajari yang namanya bagaimana mengendalikan diri terhadap situasi lingkungan. Dia menjadi semau sendiri. Atau mungkin bahkan secara ekstrim dia juga akan terjebak pada perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan norma, karena tidak ada yang mengarahkan. Biasanya ya, anak yang mengalami fatherless itu, dia kurang mampu menghargai orang lain, yang pertama. Kemudian dia akan bertindak, biasanya mencari otoritas untuk dirinya sendiri, bahwa dia ingin diakui bahwa dia adalah pemimpin. Atau bahkan bisa justru merendahkan kepercayaan dirinya. Dia tidak memiliki self-esteem yang kuat. Jadi sangat luar biasa sekali permasalahan anak yang mengalami fatherless ini.
1: Tingginya angka fatherless ini menjadi momentum untuk kembali mengingatkan bahwa membangun keluarga bukan hanya tentang tinggal dalam satu rumah. Karena anak tidak hanya membutuhkan ayah yang sekedar ada, tetapi ayah yang hadir dalam setiap proses kehidupannya. Ayah wajib hadir.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Dendang Surabaya, syahdu banget.

Katanya Mas Sutrisno, anak tahun kelahiran 80-an pasti tahu lagu ini ya. Harusnya begitu ya. Harusnya ngerti karena lagu dari Mansyur S ini memang populer mulai dari tahun 80-90-an Sobat Kota. Rani harus pamit undur diri karena sesaat lagi bakal ada rekan kami Tarining Tias di program Cak Ning Campur Sari Koplo Gendeng. Rani pamit yore. Terima kasih banyak untuk yang sudah hadir di malam hari ini edisi 8 Juli 2026. Besar harapannya besok gabung lagi bareng Rani ya. Salam sayang dari Citanduy. Muah.

0: Loh, gayeng ngene rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo Mbah Kungmu mbiyen.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbah. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Ya enggak apa-apa, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lan sak panunggalane sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: kabeh, wayahe wayahe. Adicara caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau-walau kok masih juga tafam dan dunia Surabaya sugeng talu telur ya. Ketemu maneh lho iki lho ya. Nang ini caning campur sari koplo kening kota FM. Ya iki, ya iki, ya iki. Nge monggo dan gabung kalau tengok mangke nge. Dikancani tari neng tias ngantos jam 11. Semangga.

0: juga masih di Kota FM dangdutnya Surabaya. Lor telor, pripun porto sipon? Kabarnya tuh lo bagaimana ya, apa kabar ini Hauma? How are you, kan kabar sehat sedoyo? Baik-baik saja kah? Alhamdulillah, seneng banget ya. Astaga, tengah apa kok setiap hari selalu kudoakan ya. Dulur-dulur Cakning khusus ini, khusus menika kagem dulur-dulur Cakning selalu dalam kondisi baik-baik saja, sehat-sehat saja. Ya toh, sehat kabeh njupun jero sak dompet-dompet sehat ya. Kewandel tebel gemoy dompet. Isine duit tok pokoke ya. Amin nggih. Lancar nyambut gawene, selancar sembarange, lincah ya, seger kewarasan. Amin nggih. Aku iki bendina mesti ndongakno dulur-dulurku cakne nggih. Tapi ngono ya ono sing protes jarene didoakan gitu loh, Mbak Tari. Apa itu pendengarnya itu lala, berarti gak nyimak ya. Ya mesakne sakjane gak nyimak ngono berarti gak uman donga to. Ya. Ngono loh, tadi harus menyimak ya. Jadi sebelum menyimak dengan seksama ya, sebelum melontarkan buiku kritikan atau protes lah ya, seharusnya disimak dulu dengan seksama ya. Caning, radionya kok masih berbunyi.
1: Siap
0: tok air Pak D iki.
1: Sampun. Itu sekecil lho suara.
0: Lho nggih, dipites mawon. Dipites mawon.
1: Pakde kula pindah mboten kiyat kula.
0: Tipites Pakde. Tipites mboten dipindah, tipites. Di off kan.
1: Sampun kula sendiri wong.
0: Nggih, kok tasik miring sekedik-sekedik.
1: Tapi miring.
0: Nggih. Pokoke nek enggak di off kan ya masih terdengar Pakde.
1: Nggih. Kali kula mboten damel streaming.
0: Lho, kan teleponnya lewat HP, mirengnya lewat HP mau. Cak Ning.
1: Terpundi. Sampun.
0: Cak Ning, sampun.
1: Cak Ning, sampun.
0: Nggih, sampun.
1: Nggih, sampun tenang nih, sunyi rasanya. Ada hiburan, Cak Ning, sampun sari. Ya iki. Duplu gending. Kota FM Surabaya. Halo, Cak Ning.
0: Nggih, Pak De.
1: Terus mundi, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat, Pak De. Pak De nggih sehat, nggih.
1: Sami-sami, gimana?
0: Nggih.
1: Lo, request gending, unggasa, perahu layar ini.
0: Pripun?
1: Perahu layar.
0: Oh, nggih.
1: Nggih. Biasa lagu favorit kula niku.
0: Monggo salam kagem sinten?
1: Nggih, salam kagem panjenengan keluarga. Mugi-mugi paling sehat selalu, panjang umur.
0: Amin.
1: Rezeki yang lancar.
0: Amin.
1: Dan barokah. Serta dimudahkan baik di jalan dunia maupun akhirat. Salamnya kagem, berikut, Bunda Yati, Bunda Mami, Mbak Fatona, Mbak Emma, Mbak Eka, Kak Ali, Kak Kasian, Pak Gidumadi, Pak Totok, Dodak-dodak sampai jumpa, Pak Rusdi, dan semuanya. Dimanapun berada, semoga sehat selalu.
0: Nggih.
1: Dekat semanten, angin gula, ngintari, selamat bertugas, Semoga sukses selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun sudah hadir. Oke, lanjut matur nuwun kasampun bergabung lewat WhatsApp menika. Wonten Mbak Putri Widayanti. Mbak Putri Widayanti Tretes Prigen Pasuruan. Salam kagem. Sekedap Pak Wiyoto Pandaan. Sese, Pak Dianto Krian, Pak Jono Tamrin, Mas Rohim Bangkalan, Mas Saruji Banda Soleh. Oke, matur nuwun. Mbak Putri Dayanti, mangke lanjut malih nggih, monggo langsung mawon. Perahu layar.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

Hari Kejaksaan. Setiap 22 Juli, Indonesia memperingati Hari Bakti Adiaksa atau Hari Kejaksaan sebagai momen untuk mengenang perjalanan Kejaksaan Republik Indonesia dalam menegakkan hukum dan keadilan. Tanggal ini dipilih karena pada tanggal 22 Juli 1960, Kejaksaan resmi berdiri sebagai lembaga yang mandiri, terpisah dari Departemen Kehakiman. Sejak saat itu, Kejaksaan memiliki peran penting sebagai penegak hukum, khususnya dalam penuntutan, pemberantasan tindak pidana, serta melindungi kepentingan masyarakat. Mari jadikan momentum ini untuk meningkatkan kesadaran hukum dan bersama-sama menciptakan Indonesia yang lebih adil, aman, dan berintegritas.

0: Dolor, nyata sebutan caning campur sari koplo gini kota FM. Yoiki, yoiki, sugeng rawuh. Selamat datang kagem jenengan ingkang nembe bergabung ya. Baru isok muncul, lagi isok gabung gini yang ring. Ya, gak apa-apa, mboten apa-apa ya. Ya, pancene kan ya disambi ya dengan kesibukan masing-masing ya. Semoga-moga lancar ya. Monggo pada bergabung lewat telepon on air saged 0315611416 dan 0315676923. Telepon WhatsApp nggih monggo bisa nggih 0817505888. Pastikan tipe stekne sinyalnya kuat dan juga tahan lama nggih. Heeh, mboten mentrip-mentrip ngoten nggih. Pas pokoknya ya. Tadi penak-penak ngobrol e. Kok pas enak-enak ngobrol, dudut-dudut. Nah, kan kayak gak penak ngono. Durung request, durung salam ya. Iya, saya lagi pengen nyebut no password. Wis dudut-dudut nggih. Matur nuwun kang sampun bergabung. Apa iki Pak Enako? Pak Enako goyang guyu ae to ya. Cak Mol sekang dalu. Nggih. Iki lagi mantau nasi goreng Gita Rasa Cak Ji ya. Masya Allah, iki sak bendalu mantau Cak Ning. Cak Ji kupang baru satu, nggih Cak Ji. Ketane enak iki ya, sego gorenge. Delok gambare ngono lho ya. Nggih Cak Ji, nasi goreng Gita Rasa. Laris-laris, lancar-lancar tambah kathah pelanggane nggih. Matur nuwun Cak Mul. Cak Ning.
1: Cak Ning, campur dari kue bulu gending, yoki, yoki, yoki.
0: Apa Pak Jono, Pak Jono?
1: Periri.
0: Apa yoki?
1: Yoki, jiwa iki lho, iki.
0: Apa Pak Jono, Pak Jono?
1: Kangen akhirnya baru ya?
0: Oke, iya tak. Sehat Pak?
1: Iya ya.
0: Duh, sehat Pak?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, oke Pak.
1: Sampai ya sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Kesetiaan.
0: Monggo, tembangin apa?
1: Tembangin Asapo Rogonadika.
0: Dengaren.
1: Iya lagu Maduro.
0: Lho lah iya dengaren biasa nih. Kuasi siji.
1: Ini dia aku ini ngambil uang sampang lah yang ini.
0: Oh ngono ta.
1: Iya.
0: Seseorang.
1: Iya seorang. Kita di sini salami spesial kan Gomia Ramadhani, Hina Tambang.
0: Yo.
1: Di sana Putri Widayanti, Hina Tretes. Di sana Samsul Adi, Hina Tretes ya nih. Di sana Cak Miskan, Hina Goni Kepraon. Ono Pak Wiyoto, Ono Bato Yibi, Mama Eli Agustin, Hina Pekarungan Skodono. Di sana Bunda Farha, Bunda Fatona, Bunda Mami, Bunda Juleha, Bunda Fitri, anak Aimana, Bunda Diandra Tiwi, terus ngadeku ono Ami Wibowo ono Jakarta, terus ono Terini ambek Temia sino Bandung. Wis kanggo ono Pak Po Gedang, Pak Sugeng Bakso sino Bali. Wis kanggo kabeh ning. Guning dungaren lagu dungaren iki ya termasuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jono ngonten tamrin Gresik nggih, Laiza. Sawawa piye gak muncul gak telepon ya. Nggih sehat-sehat nggih Pak Jono, matur nuwun. Bunda Ani Bohang, Bunda sehat nggih Bunda? Iki mesti ini biasanya lagi lembur nek ya men iki ya. Lanjut Cak Agung Bebe Kali Santri, salam Mbak Putri Syalala ngono jarene. Cak Sarawi, Cak Edo, sekedap Bunda Farha Mangujeng, Mbak Ela, Mbak Ika, Mas Haris, Cak Hari, Mbak Yatelan, Liu Liani. Cak Miskan, salam Pak Gianto, Cak Samseladi, Mbak Putri, Widayanti, Pak Ripto, sampai lagi. Pak Wiyoto, Cak Sir, Pak Jono, gimana turun? Cak Zainal, Kapal Kere, Kali Mas Baru. Salam buat Cak Samseladi dan Mbak Putri, Widayanti. Salam seduluran, oke. Okay. Pak Gianto, kalau nyimak wening, tarikan kelas setan. Kok cepat mendagi foto ini, sudah tulisan. Apa Pak Gianto, Pak Gianto. Cak Bambang, laiki, laiki ngono jarene. Cak Bambang Purworejo hadir, setia menemani Mbak Tari siaran. Terima kasih, saling menemani iki yo, jadi saling ngancani. Sehat selalu Mbak Tari nggih, sami-sami jenengan juga nggih. Lanjut Cak Ferry Listianto, Taman Giri Mukti Barat. Dua Telaga Sari Golan. Lho alah ya. Lagune sia-sia mengharap cintamu. Ngene iki saged di request wonten program digodang nggih saged nggih atau dendang. Lanjut Cak Samsul Hadi Tretes. Sekedap salam sedulur sedoyo Koko Zainal Kapal Keruk Cak Miskan Kebraun Abah Tayibi Bunda Lili Margo Mulyo Pak Yanto Rembo Bunda Yanti Lontar Matur Nuwun sami-sami. Lanjut ana Cak Sutrisno Bojonegoro nggih. Cak Ning hadir. Nggih matur nuwun. Mangke dilanjut malah sawan asaporo Benadika.
2: New Era.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Wis isu, rek. Wah, resik-resik iki. Tapi ke afdol, gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ay.
2: Iki lo, kata dangdutan ay premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ay.
2: Radio apa iku mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio mbak.
3: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
2: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono mbak?
3: Iya, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
2: Wah, iya suan mbak.
4: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Haduh, aku mau request kok gak di style-style sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
1: Mbo, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku lho.
3: Oh alah, nek ndelek penyiar sing oke, mbek sering ngowoco requestan di radio Kota FM ae.
5: Pengen dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian? Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 5058881.

Walu walu koma si jika tengah FM dan punya serap ya. Saya semangat lolor, dolor ya toh. Tak kancan nih kalau jauh khawatir. Moga badi on air ya. Masih ada kesempatan saya tau. Wawaw ini ya. Saya jam biru atau ini? Walah, saya jam 10 ya. Saya sore ini ya. 031-561-1416 dan 031-567-6923. Saya kata lewat WhatsApp, monggo bang ya. 081-75-05-8881. Binar onan Facebook ya, Kota FM Surabaya. Ini monggo. Ini jempol-jempol ya, matur nuwun ya, sudah hadir. Matur nuwun, saya tak ingat ya. Terima kasih saking Mbak Reni Rentina. Waalaikumsalam. Mbak Tari cantik hadir Medan yo. Iyo. Semangat bertugas ya Mbak. Yo, salam malam Kamis. Pak Sutarno sugeng dalu Mbak Tari lan kanca-kanca sedoyo niki saking Palembang. Aku melok gabung nggih, Pak. Monggo pinarak. Lanjut, waalaikumsalam Mama Kori, kawasan Medan Sumut ya hadir. Mbak Dumayanti sugeng dalu warga Stapet Langkat Sumut hadir. Lanjut, waalaikumsalam Cak Sutartong, warga Sawet Ratap yo hadir. Salam ya seduluran mawon nggih. Cak Aditya Mahesa, salam ya Pres FKS fans Kota FM tanpa terkecual. Alright nggih. Lanjut malih Mbak Tumi Ridawati hadir saking Medan. Mbak Tumi Virgo mabar Medan yo hadir. Dari Mbak Sarvita Gulermo sugeng dalu Permentari Blok D hadir menyapa Cak Aditya, Apa Wesel Bali, Pak Sukirman serta Kak Herlina. Makasih nggih Mbak Sarvita Gulermo. Lanjut lagi Cak Sukirman sugeng dalu. Waalaikumsalam. Ya iki lho ketemu maneh iki lho. Kalian Cak Sukir. Jerakan tau tek saking Pasar Gedung Pring. Sapa Kak Rene Rentina, Mas Aditya. Sehat bahagia Bu Guru Ning Tias nggih. Sami-sami. Lanjut beli sang ketut sugeng talu, Ganyar Bali juga hadir ya. Beli aja petu brengos nggih, Cak Ning, Bu Leleng hadir menika. Sekedap. Salam kagem FKS Surabaya Bali juga ke Kebumen Jawa Tengah nggih. Coba ya lagunya saya cari dulu ya. Semoga bisa terputar. Inggi Mbok Lasri, waalaikumsalam sugeng dalu Sumatera Selatannya, Wiji. Parto Swasono, waalaikumsalam sugeng dalu Pakal Gabung, salam hangat sedaya kanca-kanca Kota FM. Ning Tari, tansah pinarengan seger kawarasan, amin. Cak Budi Yudhistira, nggih. Kagem sedaya kemawon pecinta Cak Ning nggih, spesial Pak Po. Pak Po Pisang ugi ning Ela Prigen lan Bu Slamet, nggih. Matur nuwun. Cak Polpo NST Medan hadir. Mbak Ika cerita, waalaikumsalam. Aku ya hadir nggih Mbak Ika. Tegal ya Mbak Ika ya. Oke. Adik Permadani ini Mas Widyaninggar. Waalaikumsalam. Menika salam kakek nenek Aris Slamet, kakek Arjunli, Tante Ani Bohai, Om Gianto Rembo, Om Rizal Kelabu, Pak Desojono Tamrin Gresik. Matur nuwun. Sangat Kak Tari cantik tetap setia loh nang Kota FM yeki-yeki. Samur sarang aja tapi tetap kekinian. Yoi. Iya, iki di kelas gue sak pantaran sih anya. Bunda Fitri, waalaikumsalam. Lanjut malih Bang Soca, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir panjer negara nge nyawi jiwa Cak Ning ngantos paripurna dicoro sugeng tugas semangat sehat selalu Ning nggih amin. Makasih nggih Bang Soca. Oke lanjut. Sapa iki? Iki mas sapa sing durung? Oh Pak Miwibowo Jakarta nggih. Kakak Mbak Miap Sari, Mbak Rini, Pak Jono, Mama Eli, Abiroy, Abah Tepi, Mbak Yani, Mbak Rini Setiawati, salam kagem Mbak Miap, Pak Ami, Abah Tepi, Mama Eli, Pak Jono, Pak Wiyata, Mbak Yani. Lanjut, Cak Mul Samun, gye. Pak Saifi, sugeng dalu. Bagi Pak Saifi, kalau nulis pasti serius. Alah, maksudnya gak serius, pripun Pak. Salam Neng Tari. Sehat selalu amin. Makasih Pak Syaifi Kramat Jagung nggih Pak. Matur nuwun sudah bergabung lewat WhatsApp. Yeah, monggo Pak di telepon nggih monggo. Mumpung longgar ngene iki ya mene ya. Gak ketendang-tendang ngono lho ya. Lanjut lagi sapa? Oh terputus. Cak Ning terputus nggih. Mbak Rika Herlina sugeng dalu. Waalaikumsalam. FKS juga sugeng dalu. Salam Ning Tari, happy nice day. Semoga saya selalu baik hati dan tidak semangat. Oke, alright. Cak Yuko Seni Pertegal. Sapa mana? Sudah semuanya kah? Samun sedoyo.
Sampun, iya, nggih, monggo langsung mawon. Leha.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

Hari Persahabatan Internasional. 30 Juli dirayakan sebagai Hari Persahabatan Internasional. Momen ini bukan sekedar tentang bertukar cerita dengan orang-orang terdekat, melainkan pengingat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa akan pentingnya hubungan antar manusia. Persahabatan sejati adalah fondasi perdamaian, sebuah kekuatan yang merangkul keberagaman, menepis prasangka, dan menginspirasi solidaritas kemanusiaan untuk menghadapi tantangan global bersama-sama. Mari kita buka hati, dengarkan tanpa menghakimi, dan jadilah sahabat bagi dunia. Selamat Hari Persahabatan Internasional, satu rasa, satu dunia, satu solidaritas.

Halo-halo kama si Cikot FM dan dengnya Surabaya. Nggih, iki yo sik libur ya. Bocah-bocah sik libur tadi ya rada enteng lah ya. Biasanya para bunda-bunda iki lah ya anjem nggih antar jemput. Rada longgar, rada isa istirahat nggih alhamdulillah. Ati sak fokus ya. Nah, biasanya ini ono apa ini rencana ngajak putra putri ini apa ini berwisata ngono atau jalan-jalan yes ndek-ndekan ngono ya hal-hal tipis-tipis ngono. Nah, bapak menawan ini dulur-dulur pingin ini ono agenda.

0: In the Great War of Blambangan itu mengisahkan aksi heroik pahlawan rakyat Blambangan Banyuwangi. Jadi kalau semantan ge, datang penjajahan Belanda tahun 1700 tunggal ngantos 1700 sekali. Oh, pas zaman VOC ini kok ge. Oh no, nah itu terus tadi secara berdirinya Banyuwangi. Oh naiko, terus festival niki mboten namung sekedar karnaval kostum biasa, tapi sebuah mahakarya seni ngoten niku. Tapi tetap akare kearifan lokal, gitu. Terus ide kali tema niku sak bentahun, niku ide temanya diambil dari seni budaya tradisi sejarah ngantos potensi alam Banyuwangi, niku. Jadi memang ini yang bagi membedakan, gitu. Festival Banyuwangi niki telan karnaval-karnaval sanesipun ngoten, gitu. Wes jan pokoknya. Jadi ono bagi tokoh pahlawan memvisualisasikan tokoh pahlawan. Sing dadi sentral kisah iki rampok Jogopati karo Sayu Wiwit ngono iku nggih. Wis pokoke jan pokoke jos-jos tenan. Penasaran ya. Monggo rawuh mawon nggih iki agenda wisata wonten Banyuwangi nggih. Iya kan ini salah satu destinasi wisata budaya. Jadi engko bocah-bocah putra-putrine juga bisa selain berwisata nggih kan bisa mempelajari budaya masing-masing daerah ya toh entuk ilmu yo kan ngono lho yo ilmu yo hiburan ngono ya seperti itu ya matur nuwun gabungane dulur-dulur lewat WhatsApp nggih sapa iki Pak Enak sudah sekedap sapa iki ndak ada namanya. Iya. Mhm. Oh, iki sing mau. Nggih, matur nuwun. Berarti aku tak geser ning ngene Facebook. Saya bergeser dulu datang Facebook nggih, matur nuwun. Yang baru gabung wonten Facebook, jempol-jempolnya monggo badhe telepon monggo tak sewu wonten wekdal nggih. Mbak Melani Azza, duri kepa hadir. Matur nuwun. Lanjut Bang Doni Sugeng Dalu Noktari Cikampek gabung acarane Cak Ning nggih, matur nuwun. Bang Doni. Oke. Okay. Lanjut Cece Komang Suci, selamat malam. Beliau Aji Breng Jakarta hadir sapa fans Cak Ning Ning Tari lagunya ya. Cak Dewok duet. Nah, saya lupa judulnya. Ah iki akeh lagune Cak Dewok. Ini spesial untuk FKS Cattle Lovers Persia nggih, makaten saking Cece Komang Suci. Makasih ya. Lanjut dari Cak Agung Wahyu Nagari. Sekedap. Mm-hmm. Oh, ngono ya. Ya, yes. Iki apa iki jenenge kata-kata dari Cak Agung Wahyu Nagari. Kata-kata hari ini. Berita kembaran matur nuwun nggih. Tamora Medan Siti hadir. Selamat malam Mbak Dari. Salam sehat juga jaga imunnya. Pulangnya hati-hati. Makasih. Lanjut. Ini sudah. Niki sambut. Oh, Cik Dambarwati. Warga Kebumen hadir. Salam rahayu aktivitas binarangan sehat walafiat Bu Kuraining tas iki. Amin. Sami-sami nggih Cik De juga ya, sehat-sehat ya. Cak Artono, Waalaikumsalam Jakarta Utara hadir. Salam sehat kagem sedoyo. Matur nuwun. Niki sampun. Sampun, sinten ingkang dereng, Cak Bobo ya, hadir Kota Medan Sumut, matur nuwun, waalaikumsalam Cak Bobo. Lanjut lagi, oke. Sampun sedoyo, alhamdulillah. Ya lagu mana lho, monggo, jamu apa jampi?
1: Wah.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Jelali Rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

1,1 FM Dangdutnya Surabaya. Matur nuwun sangat dulur-dulur kang sampun bergabung nggih. Pamunten, mbok wonten kelentak-kelentak kula atur salah-salah kata lagu-lagu terus sering terputar. Monggo benjing gabung male. Ana Cak Wahyu wong keren iki. Wong kerapu sugeng dalu lho ala ya koret-koret iki pasan ya. Amin dengan kacaan yang tukik gria yagi yagi wangi pokoknya los kak rewel josis wangi ege untuk kecangking Cak Wahyu. Matur sangat ya dulur-dulur, pokoknya tetap jaga kesehatan, jaga kondisi, jaga situasi, dan tetap pantau walu-walu komasi Jikot FM dangdutnya Surabaya. Kelatarin intias matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hari Bank Indonesia. Dari generasi ke generasi, roda ekonomi bangsa terus berputar tanpa henti. Dari transaksi kecil di pasar tradisional hingga investasi digital skala global. Semua bergerak maju untuk satu tujuan, Indonesia yang sejahtera. Tepat pada 5 Juli, diperingati sebagai Hari Bank Indonesia yang bertujuan untuk edukasi finansial, apresiasi sejarah, sosialisasi program, bahkan mengajak seluruh masyarakat untuk mencintai, bangga, dan memahami rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Di balik kemudahan transaksi dan stabilitas rupiah kita, ada komitmen kuat sektor perbankan nasional yang menjaga fondasi negeri. Selamat Hari Bank Indonesia. Mari bersama perkuat literasi keuangan, dukung digitalisasi, dan jaga kedaulatan rupiah untuk masa depan Indonesia yang lebih gemilang.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Duwe Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman.

Hari Bakti TNI Angkatan Udara. 29 Juli 1947 menjadi saksi abadi keberanian untuk mematahkan ketidakmungkinan. Hari ini, kita tidak hanya mengenang sebuah peristiwa sejarah, tetapi menyalakan kembali api dedikasi, pengorbanan, dan bakti tanpa pamrih para pahlawan Dirgantara. Nilai-nilai leluhur itulah yang kini mengalir dalam setiap detak jantung prajurit TNI Angkatan Udara. Bergerak selaras bersama rakyat untuk menjaga setiap jengkal

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Duwe Facebook, ojo lali. Like dan follow fanpage atau halo.

0: tanganmu nyetrum sayang. Nanti tekan yang dodo.
1: Isra patut. Bersana anak.
0: Gondel musik.
1: Mister Stuga.
2: Orang tuanya Indonesia.
0: Barane canggung goro putur coy.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Ocelali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

Hari Bayangkara HUT Kepolisian RI. Hari Bayangkara adalah hari peringatan ulang tahun resmi Kepolisian Republik Indonesia yang diperingati setiap tanggal 1 Juli. Hari ini bukan sekadar perayaan biasa, melainkan tonggak sejarah penting yang menandai perubahan kedudukan, tanggung jawab, dan kewenangan kepolisian dalam struktur negara Indonesia. Hari Bayangkara memiliki latar belakang sejarah, yaitu perjalanan kepolisian Indonesia dimulai jauh sebelum kemerdekaan, tepatnya masa Hindia Belanda. Terdapat berbagai bentuk kepolisian seperti polisi lapangan, polisi kota, hingga polisi pertanian. Namun, jabatan-jabatan tinggi hanya dipegang oleh orang Belanda, sedangkan warga pribumi hanya menduduki posisi terbatas dan tidak memiliki wewenang penuh. Lalu pada masa awal kemerdekaan tanggal 11 Agustus 1945, PPKI membentuk Badan Kepolisian Negara. Pada awalnya, lembaga ini berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dan hanya mengurus urusan administrasi. Sedangkan tugas operasionalnya bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Susunan ini membuat kepolisian belum memiliki kedudukan yang mandiri dan jelas sebagai alat negara pemelihara keamanan dan ketertiban. Kemudian perubahan mendasar terjadi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1946. Dalam peraturan ini ditetapkan bahwa kepolisian negara bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Nama Bayangkara mempunyai makna, yaitu diambil dari sejarah kerajaan Nusantara, tepatnya merujuk pada pasukan pengawal keamanan dan pertahanan kerajaan Majapahit. Nama ini dipilih untuk mengingatkan bahwa tugas utama polisi adalah menjadi pelindung, pengayom, dan pengawal keamanan masyarakat serta negara sesuai dengan semangat kepahlawanan leluhur bangsa.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Kok asik kamu banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: dibilangin gak bisa nurut.
1: Kita kalau udah besar, cita-citanya mau jadi apa?
2: Jadi dokter! Ibu cita-citanya jadi apa?
1: Ibu mau jadi anak kecil lagi.
0: Hari Anak Nasional. Di tengah riuhnya dunia orang dewasa, di antara kejar-kejaran target dan rutinitas yang tak pernah usai, seringkali kita lupa bahwa ada mata kecil yang selalu memperhatikan kita. Mereka tidak butuh gawai tercanggih untuk bahagia. Mereka tidak butuh mainan mahal untuk merasa dicintai. Yang mereka butuhkan adalah kehadiran kita. Pelukan hangat saat mereka takut, dan telinga yang mau mendengar segala cerita kecil mereka. Tepat pada 23 Juli, diperingati sebagai Hari Anak Nasional dengan tujuan pemenuhan hak anak, pelindungan anak, dan wadah aspirasi. Selamat Hari Anak Nasional. Jangan biarkan dunia luar yang keras merenggut masa kecil mereka yang indah. Mari kita bergandengan tangan dan menciptakan rumah yang aman untuk mengadu, bersama menjaga senyum masa depan bangsa.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan, bersih deh.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Hari Bank Indonesia. Dari generasi ke generasi, roda ekonomi bangsa terus berputar tanpa henti. Dari transaksi kecil di pasar tradisional hingga investasi digital skala global. Semua bergerak maju untuk satu tujuan, Indonesia yang sejahtera. Tepat pada 5 Juli, diperingati sebagai Hari Bank Indonesia yang bertujuan untuk edukasi finansial, apresiasi sejarah, sosialisasi program, bahkan mengajak seluruh masyarakat untuk mencintai, bangga, dan memahami rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Di balik kemudahan transaksi dan stabilitas rupiah kita, ada komitmen kuat sektor perbankan nasional yang menjaga pondasi negeri. Selamat Hari Bank Indonesia. Mari bersama perkuat literasi keuangan, dukung digitalisasi, dan jaga kedaulatan rupiah untuk masa depan Indonesia yang lebih gemilang.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane. Cihuy.
5: Kenapa tani habis degendeng, dicintai amat dibenci wanita.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan, bersih deh.
2: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
3: Aduh, aku mau request kok gak di-style-style sih?
4: Lah iya, aku ingin ngechat juga diwoco-woco.
3: Mbo, ya apa sih?
4: Duh, males aku.
5: Emang kalian requestnya di mana?
6: Di radio iku lho.
5: Oh alah, nek ndelek penyiar sing oke, mbek sering ngowoco requestan di radio Kota FM ae.
0: Pengen dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian? Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 5058881.

Hari Bakti TNI Angkatan Udara. 29 Juli 1947 menjadi saksi abadi keberanian untuk mematahkan ketidakmungkinan. Hari ini, kita tidak hanya mengenang sebuah peristiwa sejarah, tetapi menyalakan kembali api dedikasi, pengorbanan, dan bakti tanpa pamrih para pahlawan Dirgantara. Nilai-nilai leluhur itulah yang kini mengalir dalam setiap detak jantung prajurit TNI Angkatan Udara. Bergerak selaras bersama rakyat untuk menjaga setiap jengkal ruang udara Indonesia. Langit Nusantara bukan sekedar ruang tanpa batas. Ia adalah kehormatan, kedaulatan, dan rumah bagi jiwa-jiwa yang bersumpah setia pada Ibu Pertiwi. Mari bersama kita perkokoh persatuan, mengukir prestasi, dan melanjutkan pengabdian demi Indonesia Maju. Selamat Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Kepakan sayapmu, jayalah Dirgantara, Swabuana Paksa.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya. Radio.